Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

104,5 Awas FM, radio keluarga Anda. Halo ya Bunda, selamat pagi. Gimana ya Bunda kabarnya di pagi hari ini gitu ya, meskipun ada beberapa wilayah yang diawali dengan pagi hari yang mendung gitu ya, di hari Kamis ini kita harus tetap semangat gitu ya. Dan untuk menemani aktivitas saya Bunda di pagi hari ini, seperti biasa akan ditemani Umay selama 3 jam ke depan gitu ya. Jadi buat saya Bunda, jangan kemana-mana gitu ya, jangan dipindah channelnya gitu ya, tetap di 104,5 Radio Mas FM. Satu lagu untuk menemani aktivitas saya Bunda di pagi hari ini, spesial banget gitu ya, masih fresh di jam 7 ini, dari The Cinnamon berjudul Gali dan Ratna.

0: lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Ada di 104,5 Radio Mas FM.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman. Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Hai ayah bunda, saya Naga. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

Spesial lagu dari Judika, Ayah Bunda, yang spesial untuk Umay putarkan untuk Ayah Bunda dimanapun Ayah Bunda berada. Sekarang kalau misalkan di pagi hari ini jam 7 lebih 13 menit ini ya, Ayah Bunda lagi ngapain gitu ya. Kayaknya kalau misalkan jam 7 lebih 13 menit ini anak-anak sudah berangkat sekolah gitu ya. Sekarang tinggal Ayah Bundanya yang mulai riweh gitu ya. Atau mungkin sekarang menyiapkan sarapan sendiri gitu ya. Atau mungkin sama bekal-bekalnya Ayah Bundanya gitu ya. Sekarang riwehnya tuh Ayah Bundanya. Atau mungkin bundanya sendiri, ayahnya sendiri bunda ya. Nah, kalau misalkan di pagi hari ini Ayah Bunda lagi di rumah gitu ya, lagi santai mungkin ya, karena sekarang hari Kamis gitu ya. Kayaknya kalau misalkan hari Kamis ini gak sedar-derdor hari biasanya, hari Senin, Selasa, Rabu gitu gak sih Ayah Bunda. Jadi kayak lebih fresh, lebih santai gitu ya Ayah Bunda. Beda lagi kalau misalkan budak korporat gitu ya Ayah Bunda, kayaknya semuanya ada gitu, dar-dar-darnya gitu ada gitu ya. Nah, untuk menemani aktivitas Ayah Bunda di pagi hari ini, mau diputerin lagu apa sih kira-kira Ayah Bunda? Langsung saja gabungin WhatsApp Radio Masa FM di 0811-3611-045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasafm Malang.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: Waktunya News Flash Mas FM.
1: Pemerintah tengah menyiapkan program rekening bank bagi warga Republik Indonesia yang memasuki usia 17 tahun. Rekening ini disebut langsung berisi saldo awal Rp50.000. Pemerintah menyatakan program ini sebagai bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan dan makin banyak masyarakat punya akses ke wilayah perbankan.

0: Jawa, Pos Radar Malang, kebakaran hutan dan lahan Gunung Butak mulai padam setelah menghanguskan sekitar 350 hektar kawasan hutan kemarin. Namun api masih membakar Gunung Kawinajang setelah api merambat ke arah barat daya dari Gunung Butak. Demikian Newsflash pagi ini.
1: Update terus berita terbaru hanya di Newsflash Radio Mas FM.

0: Hidup itu kayak playlist. Jangan berhenti di lagu yang sedih. Naikin volumenya, karena kamu lagi bareng
1: Radio Mas FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Yeah.
7: Hai Ayah Bunda, saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: udah jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Jalan Sendang Biru arah selatan ini ya Bunda ya. Kondisi lalu lintas terlihat cukup ramai dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintas di sana. Meski cukup padat, arus kendaraan masih terpantau bergerak dengan lancar. Ayah Bunda tetap utamakan keselamatan ya, dan jaga jarak aman Ayah Bunda, dan tentunya harus patuhi rambu lalu lintas agar perjalanan Ayah Bunda tetap aman sampai tujuan.
1: Update lalu lintas terkini hanya di Mas FM.

0: Mas FM. Pesan untuk ayah bunda.
1: Betul, karena tadi pengalaman-pengalaman yang kita punya di masa lalu, kita digembleng terlalu keras dengan standar yang tinggi, sehingga kita juga standar yang tinggi untuk diri sendiri. Padahal ya, kalau bukan kita yang nyayangin diri kita sendiri, siapa lagi sih? Kalau bukan kita yang berlaku gentle, kind ke diri sendiri, siapa lagi sih? Gitu. Itu sebab ketika sadar nih ada self-talk negatif, satu aja. Ya, saat kita lihat ke cermin, aduh, kok gue goblok banget sih tadi, gitu kan ya. Atau di jalan, lagi ngasuh anak. Ya, satu aja self-talk negatif, coba imbuhi. Cari ya aspek-aspek positif yang kita punya, minimal 3, setidaknya 5 gitu. Jadi kalau tetap tuh gue bego banget, ya meskipun tadi gue ngerasa bego, tapi memang pintu kesini sulit, jadi aku tuh butuh hati-hati, sehingga butuh lebih banyak waktu. Lihat, jadi lihat kita bahwa kita mengangkat aspek bahwa kita cenderung hati-hati dalam bekerja. Ketika kita punya self-talk yang munculnya negatif, ya sesekali coba deh pertanyakan self-talknya. Bukan mempertanyakan diri ya. Jangan pernah thinking atau meragukan diri atau mempertanyakan diri kita sendiri. Yang kita pertanyakan adalah, ini self-talk punya siapa ya? Ini self-talk dari mana ya? Pertanyaan kayak gini sebuah landasan awal untuk mulai punya new awareness, new attitude tentang self. Ini adalah landasan untuk bisa berubah jadi diri yang lebih baik, kaum. Mudah-mudahan semua mampu ya melakukannya. Ada bunda, semua pendengar Mas FM malam.

Sudah masuk jam kedua ini ya, ya bunda, di inspirasi pagi hari ini. Kalau misalkan buat ya bunda di pagi hari ini yang lagi sudah persiapan untuk bekerja gitu ya ayah bunda, Umay ucapkan semangat ayah bunda di hari Kamis ini. Kalau misalkan hari Kamis ini ayah bunda identik dengan apa nih? Identik dengan hektik kah atau mungkin malah santai kah gitu ya ayah bunda? Kayaknya kalau misalkan hari Kamis ini lebih santai gak sih ayah bunda ya? Apalagi kalau misalkan yang ayah bunda yang ada di rumah gitu, atau mungkin gak mesti gitu ya ayah bunda, gimana ayah bunda? Dan sudahkah sarapan ayah bunda di pagi hari ini? Kalau misalkan Umay sih seperti biasa, Umay bukan tim sarap gitu ya ayah bunda, jadi nanti sarapannya akan dirangkap di nanti siang gitu ya ayah bunda, jadi kayak sekalian aja deh ya nanti siang untuk sarapan dan makan siang. Dan ngomongin makan sarapan gitu ya ayah bunda, ayah bunda ini sering sarapan dengan menu yang berbeda setiap hari atau menu yang sama gitu ya ayah bunda? Kadang kalau misalkan buat ayah bunda apalagi nggak mau ribet gitu ya, ya udahlah roti sama misis gitu ya, atau mungkin roti sama selai karena itu mungkin simple gitu ya, atau mungkin ayah bunda ini tipe yang selalu masak gitu ya, jadi setiap ayah bunda di pagi hari ini tuh menyempatkan diri untuk masak atau ke belanja dulu gitu ya, ke toko gitu terus akhirnya masak. Nah ayah bunda ini tim yang mana? Sarapan dengan menu yang berbeda setiap hari atau menu yang sama setiap hari ayah bunda? Boleh sharing ya di WhatsApp Radio Mas FM ataupun Instagram Radio Mas FM.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM. Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
2: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
3: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
3: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
3: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Lagu dari Krisya ya Bunda berjudul Kala Cinta Menggoda yang baru saja Umay putarkan ini spesial Umay putarkan rekasan dari Pak Asep gitu ya dari Kepanjen. Halo Pak Asep, gimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga sehat selalu gitu ya. Kayaknya kalau misalkan lagu Krisya ini adalah lagu sangat-sangat nostalgia zaman dulu gak sih ya Pak ya. Dan ini juga ada yang gabungan dari WhatsApp Radio Mas FM. Ini ada Bunda Nani. Halo sahabat Radio Mas FM. Halo Bunda Nani, aku ini fans lama sekali gitu katanya ya. Lama gak dengerin radio gitu ya. Semoga radio ini tetap berkumandang sekali di udara, tetap di udara, maju terus pantang menyerah dengan kreasi dan kreatif yang afdol. Terima kasih ya Bunda ya, dan semoga Bunda Nani ini juga sehat selalu gitu ya, dan selalu dengerin Radio Mas FM gitu ya, meskipun luama gak dengerin. Kira-kira kenapa Bunda ya gak dengerin Radio Mas FM? Karena juga kalau misalkan dengerin itu juga sangat nostalgia sekali dengan lagu-lagu Radio Mas FM itu ya, dari 2000-an sampai dari 90 sampai 2000-an gitu ya Bunda ya. Dan terima kasih Bunda Nani dan Pak Asep untuk rekasan lagunya. Semoga kalau misalkan Bunda ya ayah Bunda dimanapun berada gitu ya, mendengar lagu Krisya ini juga nostalgia gitu ya di zaman-zamannya gitu ya. Kira-kira kalau misalkan ayah Bunda dengerin lagu Krisya ini, ayah Bunda keinget pas zaman apa nih?

0: Pernah nggak sih lagi di jalan atau lagi asik sendiri, terus kerasa sepi banget? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ada Mas FM yang siap nemenin aktivitas kamu dari pagi sampai ketemu malam lagi. Kita tahu banget gimana cara bikin mood kamu balik lagi lewat lagu-lagu hits yang asik dan obrolan yang nggak bosenin. Gak perlu ribet nyari info yang lagi viral atau tips-tips keren buat gaya hidup kamu. Karena di sini semuanya udah kita siapin. Spesial buat kamu dong. Mau request lagu buat si dia? Atau mau titip salam biar harinya makin ceria? Langsung aja, karena di sini kita semua keluarga. Jadi gak usah bingung lagi cari teman ngobrol. Pasang telinga, nikmatin musiknya, dan biarin kita jadi penyemangat hari-hari kamu. Apapun suasananya, Mas FM tetap paling pas buat kamu. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Station.
1: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi OnEar.
1: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Melsi ditemani Umay ayah bunda di Inspirasi Pagi sampai jam 10 nanti gitu ya. Dan Umay mau membahas tentang tema kita di pagi hari ini. Buat ayah bunda yang baru saja bergabung, hari ini kita akan membahas, bukan akan membahas tapi sudah membahas gitu ya, tentang kalau misalkan sarapan gitu ya, ayah bunda ini lebih suka menu yang berbeda setiap hari atau menu yang sama, biar gak ribet gitu gak sih ayah bunda kalau misalkan di pagi hari. Apalagi kalau misalkan di pagi hari ini adalah hari dimana hektik-hektiknya gitu ya, semuanya dikerjain gitu ya. Apalagi kalau di pagi hari itu kebanyakan yang hektik itu lebih ke bundanya gak sih ya, bunda ngurus anaknya. Kalau belum lagi anaknya ada 3, 4, 5, 6 gitu ya, belum suaminya yang harus diurusin gitu ya, belum dirinya sendiri gitu ya, jadi ribet. Jadi makanya ada beberapa opsi adalah kalau misalkan makan sarapan gitu ya, lebih enak kan makan menu yang sama gitu ya, roti dengan meses ataupun selai dengan roti gitu ya, atau mungkin minum susu aja gitu, atau mungkin sama kentang gitu ya. Nah ini sudah ada yang gabungan ini dari WhatsApp Radio Mas FM, ada Bunda Lisa gitu ya. Kalau misalkan dari Bunda Lisa, ini adalah tim sarapan dengan menu yang berbeda, karena aku adalah IRT Kak Uma ya, ibu rumah tangga gitu ya. Enak sih ya bunda ya, jadi fokusnya sudah fokusnya itu ya paten gitu ya, kalau misalkan ibu rumah tangga itu, tapi juga banyak banget kegiatan yang dilakuin sama ibu rumah tangga. Kalau misalkan ibu rumah tangga itu gak ada liburnya gak sih ya bunda Lisa ya, jadi harus tetap semangat gitu ya. Dan kalau misalkan menu setiap hari andalan menu dari Bunda Lisa ini apa sih? Boleh sharing ya di WhatsApp Radio WhatsApp FM, siapa tahu ini bisa membuat ayah bunda yang ada di rumah gitu ya terinspirasi dengan menu masakan dari Bunda Lisa.

0: dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk ayah bunda.
1: Mau bikin acara kamu jadi lebih seru, memorable, dan pastinya punya kenang-kenangan yang bisa langsung dibawa pulang.
2: Yuk, abadikan setiap momen spesial bersama Repeat Photo Booth.
1: Repeat Photo Booth establish sejak 2012. Siap menemani berbagai event kamu di Kota Malang dan sekitarnya.
2: Mulai dari wedding, birthday, graduation, gathering, sampai berbagai acara spesial lainnya.
1: Gak cuma foto biasa, Repeat Photo Booth punya banyak pilihan yang bisa disesuaikan dengan konsep acara kamu.
2: Ada foto booth 4R, foto booth postcard, foto booth strip, foto booth magnet, dan buat kamu yang ingin pengalaman foto yang lebih seru, tersedia juga spin 360 dan motion booth 180.
1: Jadi, setiap tamu gak cuma datang dan menikmati acara, tapi juga bisa membawa pulang foto sebagai kenang-kenangan.
2: Dan yang lebih menarik, paket Repeat Photo Booth mulai dari 1,5 juta rupiah.
1: Cocok banget untuk kamu yang sedang mempersiapkan acara dengan budget tetap terjangkau, tapi ingin suasana acara jadi lebih meriah dan berkesan.
2: Jadi, buat kamu yang punya event di Kota Malang, jangan lupa pilih Repeat Photo Booth.
1: Untuk informasi paket dan reservasi, langsung aja follow Instagramnya di @repeatphotobooth atau bisa langsung WA ke 0878-5918-8003.
2: Repeat Photo Booth, abadikan momen.
3: Lantas mengapa ku masih menaruh hati.
4: Halo ayah bunda, kita dari Jusin. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun, itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun, itu penggunaannya itu maksimal 1 jam. Dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut, oke, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharapkan jangan dilakukan. Tapi kita bagi dalam berbagai segmen. Dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi,

0: lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, mau tarik halus, mau tarik kasar, seperti itu.
1: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

Pasti bisa, Ayah Bunda. Yuk, pasti bisa menghadapi hari Kamis ini gitu ya, Ayah Bunda. Semangat. Dan buat Ayah Bunda di pagi hari ini, kalau mau mendengarkan Radio Mas FM atau mungkin sekarang Ayah Bunda ini di disuruh gitu ya sama bosnya untuk keluar kota, tapi mau dengerin Radio Mas FM gitu ya, atau mungkin karena lagu-lagunya oke, relate sama kehidupan Ayah Bunda gitu ya, Ayah Bunda boleh ya gabungan di streaming Radio Mas FM di masfm.id atau juga bisa melalui aplikasi On Ears.

Pernah nggak sih lagi di jalan atau lagi asik sendiri, terus ngerasa sepi banget? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ada Mas FM yang siap nemenin aktivitas kamu dari pagi sampai ketemu malam lagi. Kita tahu banget gimana cara bikin mood kamu balik lagi lewat lagu-lagu hits yang asik dan obrolan yang nggak ngebosenin. Nggak perlu ribet nyari info yang lagi viral atau tips-tips keren buat gaya hidup kamu. Karena di sini, semuanya udah kita siapin spesial buat kamu. Mau request lagu buat si dia? Atau cuma mau titip salam biar harinya makin ceria? Langsung aja, karena di sini kita semua keluarga. Jadi, nggak usah bingung lagi cari teman ngobrol. Pasang telinga, nikmati musiknya, dan biarkan kita jadi penyemangat hari-hari kamu. Apapun suasananya, Mas FM teman paling pas buat kamu. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Jam menunjukkan jam 9 lebih 14 menit gitu ya Ayah Bunda. Umay mau membacakan gitu ya gabungan dari WhatsApp Radio Mas FM dan Instagram Radio Mas FM terkait apa sih Ayah Bunda? Kalau misalkan di pagi hari ini gitu ya, di pagi hari gitu ya, enggak ini aja gitu ya, tapi hari biasanya gitu ya. Lebih tepatnya tuh di pagi hari gitu ya, Ayah Bunda ini sarapan menu yang sama atau harus ganti-ganti gitu ya. Dan ada di Instagram Radio Mas FM ada Bunda Lia gitu ya. Kalau misalkan dari Bunda Lia ini harus nyetok roti Kak Uma ya, karena juga itu adalah menu yang simple dan gak ribet, karena juga saya juga pekerja gitu ya, jadi biar gak ribet Kak Umay. Waduh, ini ya salah satu bunda yang gak mau ribet. Sama sih kayak Umay gitu ya, meskipun lagi gak ribet pun Umay itu juga menunya suka yang simple-simple bunda ya, sama kayak Bunda Lia. Atau mungkin bedanya kalau misalkan di pagi hari mungkin telur gitu ya, telur rebus, atau mungkin cuma air putih aja, karena Umay juga gak suka skip sarapan gitu ya. Gak tahu kenapa kalau misalkan sarapan itu kayak bawaannya tuh pengen ke kamar mandi aja gitu ya Bunda Lia, apakah sama gitu ya. Dan mungkin buat Ayah Bunda di pagi hari gitu ya, kalau misalkan menunya yang berbeda gitu ya, kayaknya kalau misalkan menu andalan Ayah Bunda di pagi hari ini apa sih? Kayaknya kalau gak nasi goreng terus mie, karena itu juga simple gitu ya mie ya. Tapi kan harus variatifnya kan banyak gitu ya, mie goreng, mie kuah gitu ya, mie rendang gitu ya. Kan sama-sama variatif gitu ya Ayah Bunda. Kalau misalkan Ayah Bunda ini menu di pagi hari ini yang berbeda-beda, tapi setiap hari itu pasti ada, gimana ya, berbeda-beda menunya itu berbeda-beda gitu ya Ayah Bunda. Tapi itu kayak menjadi andalan Ayah Bunda apa?

0: scroll boleh, tapi jangan sampai hati ikut ke-skip. Stay tune di 104,5 Radio Mas FM. Radio keluarga Anda.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
1: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
5: Ah. Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Waktu pertama kali.
0: Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Mantan terindah Ayah Bunda ya, lagu dari Raisya gitu ya. Kira-kira ada gak sih mantan terindah versi Ayah Bunda? Kayaknya gak ada ya mantan terindah. Kalau misalkan terindah itu gak akan jadi mantan gitu ya. Yang ada itu buanglah mantan pada tempatnya gitu ya, gak sih Ayah Bunda gitu ya. Kalau misalkan Ayah Bunda ada gak sih mantan terindah versi Ayah Bunda?

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Bunda, kita dari Koliang. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda. Pola pandang saya dengan suami berbeda. Value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang gak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu. Ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami, keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

0: Hidup itu kayak playlist. Jangan berhenti di lagu yang sedih. Naikin volumenya, karena kamu lagi bareng
1: Radio Mas FM.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
2: Nah gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keran gitu ya, Mbak. Banyak sekali, banyak banget terjadi konflik. Apalagi klien-klien saya tuh banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang.

dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya, siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah, itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah, itu boleh. Nah, itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.

0: Dengerin Mas FM dari masfm.id.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
5: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan.
6: Ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya, kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati, jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas juga demikian. Itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Bunda harus tahu.
1: Untuk mengatur keuangan keluarga yang efektif, Ayah Bunda juga perlu menghitung seluruh pendapatan yang masuk selama satu bulan. Pendapatan yang dimaksud di sini bukan hanya hasil gajian bulanan ya Ayah Bunda, tetapi juga upah insentif yang Ayah Bunda dapatkan jika lembur dan juga hasil dari investasi jika Ayah Bunda berinvestasi. Ini harus dilakukan supaya Ayah Bunda bisa membagi atau mengalokasikan penghasilan yang Ayah Bunda butuhkan dan juga inginkan.
2: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.

Ayah Bunda, saya Manu Ditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
0: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM
1: 104,5 selalu di Mas FM.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Pesan untuk ayah bunda.
6: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
7: Nah gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keran gitu ya, Mbak. Banyak lagi, banyak banget terjadi konflik. Apalagi klien-klien saya itu banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua, itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya, di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang, si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji, itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya, siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah itu boleh. Nah itu

0: Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 104,5 Mas FM di On Ears.

0: Hidup itu kayak playlist. Jangan berhenti di lagu yang sedih. Naikin volumenya, karena kamu lagi bareng
1: Radio Mas FM.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Pesan untuk ayah bunda.
8: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu, yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih, karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi, dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

0: ayah bunda.
1: Kalau bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih bun?
2: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, gak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
1: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, bun?
2: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli science, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini mampu gak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama anaknya.

0: Session.
1: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi OnEarz.
1: Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.

0: harus tahu.
1: Selain mengalokasikan untuk dana darurat ayah bunda juga bisa mengalokasikan untuk tabungan, investasi, dan juga asuransi. Karena beberapa kegiatan tadi bisa membantu kita untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang ayah bunda. Asuransi juga bisa bermanfaat untuk

0: melindungi diri dari bahaya dan juga kesehatan ayah bunda.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Ayah bunda, gak dengerin radio Mas FM? Gak asik

saya Cecilia Elva. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

scroll boleh, tapi jangan sampai hati ikut ke-skip. Stay tune di 104,5 Radio Mas FM. Radio keluarga Anda.

Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Nah, dalam perkembangan anak itu ada gak sih, Kak, peran sentuhan fisik dari orang tua?
4: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir, ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan. Karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik. Entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3-5 tahun begitu, kita tawarkan, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang gak boleh untuk disentuh, memang gak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana. Karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu. Dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Pesan untuk ayah bunda.
6: Utang kita itu dalam kategori gak sehat. Satu, kita sudah melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang, mbak. Kita utang baru untuk menutup utang yang lama. Gak ada habisnya, udah kayak selingkaran setan, mbak. Yang kedua, kalau rasio utang kita itu sudah di atas 30% atau di atas 35% dari penghasilan. Misal, penghasilan kita 5 juta gitu ya. Tidak boleh lebih dari 30%. Artinya sudah tidak boleh lebih dari 1,5 juta nih untuk utang, untuk bayar cicilan aja. Itu gak boleh. Kalau misalnya kita hanya membayar utang, artinya kita hidup hanya untuk hari ini. Nggak tahu deh masa depan. Apa jari Gusti Allah ya katanya kalau orang Jawa ya. Tapi boleh kita berserah, tapi kan kita juga harus berusaha gitu ya. Nah, terus yang ketiga, bahaya itu kalau sudah sering telat bayar atau misalnya bayar cicilannya minimum-minimum aja. Nah, itu artinya sudah alarm bahaya, mbak. Terus yang terakhir nih, biasanya kalau kita sudah membahas soal utang itu sama pasangan atau sama siapapun, kita langsung ke-trigger untuk marah, langsung konflik. Nah, atau misalnya langsung ada cemas yang berlebihan, anxiety yang berlebihan. Nah, itu biasanya sudah jadi alarm bahwa kita itu sudah mengalami utang yang sangat berbahaya. Utang itu penyelesaiannya tuh gini, mbak. Kalau misalnya kita punya utang ya, coba di list deh, utang kita itu apa aja. Misalnya utang A, cicilannya sekian, terus sisanya sekarang sekian. Utang B, sekian, bunganya sekian. Itu harus kita list semuanya biar kita tuh melek, biar kita tuh gak denial. Nah, dari semua utang-utang ini, mbak Galuh, mana yang menurut kita itu utangnya tuh masih bisa kita raih untuk kita selesaiin? Misal, okay, ini utangku ini misalnya tinggal 1 juta. Okay, aku harus segera menyelesaikan utang A ini. Dari utang-utang itu, kita pilih mana yang mampu, yang affordable untuk kita itu lunasin.

Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun itu penggunaannya itu maksimal 1 jam dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut okay, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Selamat siang Ayah Bunda. Kembali lagi bareng Lia ya di Ruang Nostalgia dari jam 1 sampai jam 4 sore. Dan hari ini tuh adalah hari Kamis ya Ayah Bunda, di tanggal 10 September 2026. Gimana nih? Sudah hari-hari menuju weekend ya Ayah Bunda. Harusnya dan harapannya Lia tuh Ayah Bunda tetap semangat ya. Oke, dan untuk membuka perjumpaan kita di siang hari ini dia ada Best Jam dengan Takkan Berpaling Cinta.

0: semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.
2: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
3: Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman. Berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah. Sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
4: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
3: Sapa bunga ungu iba.
4: Aku belum disiram sejak kemarin.
3: Keluh bunga merah.
4: Mengapa?
3: Tanya bunga ungu.
4: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
5: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak.
3: Jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
5: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
3: Lalu dia menyirami bunga merah.
5: Ah, segar!
3: Ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak. Daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
5: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
3: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.

Balik lagi bareng Lia ya, Ayah Bunda di 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Wah, gak kerasa udah jam 1:16 ya Ayah Bunda. Jam-jam segini tuh biasanya rawan banget ngantuk. Kalau hobinya tidur sih udah tidur ya, sama kayak Lia. Lia tuh hobinya tidur nih Ayah Bunda. Jadi kalau ada waktu longgar gitu, kalau Lia pengen tidur, ada waktu buat tidur, udah deh Lia langsung tidur. Tapi ada gak sih Ayah Bunda hobi-hobi lain yang agak aneh gitu, nyeleneh? Kalau kita kecil dulu kan hobinya tuh suka banget kayak main masak-masakan gitu ya, sampai ke bawah besar. Jadi pas besar tuh kita jadi suka masak gitu ya. Nah, itu sama kayak Lia tuh Ayah Bunda. Jadi saat kecil dulu Lia tuh suka banget mainan masak-masakan. Jadi ada dari daun, dari tanah gitu ya, kayak pura-pura role play berjualan gitu ya. Kalau Ayah Bunda ada gak sih yang dari hobi kecilnya itu apa, akhirnya pas gede tuh ternyata benar-benar suka banget tuh sama hobinya? Mungkin ada yang dulunya itu suka banget bersepeda dan saat besar tuh jadi atlet sepeda. Boleh ya ceritanya ke Lia di 0811-3611-045. Atau mungkin Ayah Bunda ingin request lagu Indonesia ya, terutama di tahun 90 sampai 2000-an awal, boleh langsung aja WA ataupun DM di Instagram di @radiomasfmmalang.

Pernah nggak sih lagi di jalan atau lagi asik sendiri, terus ngerasa sepi banget? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ada Mas FM yang siap nemenin aktivitas kamu dari pagi sampai ketemu malam lagi. Kita tahu banget gimana cara bikin mood kamu balik lagi lewat lagu-lagu hits yang asik dan obrolan yang nggak ngebosenin. Nggak perlu ribet nyari info yang lagi viral atau tips-tips keren buat gaya hidup kamu. Karena di sini, semuanya udah kita siapin spesial buat kamu. Mau request lagu buat si dia? Atau cuma mau titip salam biar harinya makin ceria? Langsung aja, karena di sini kita semua keluarga. Jadi, nggak usah bingung lagi cari temen ngobrol. Pasang telinga, nikmati musiknya, dan biarkan kita jadi penyemangat hari-hari kamu. Apapun suasananya, Mas FM teman paling pas buat kamu. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Capek ya ayah bunda. Coffee time dulu yuk. Bikin santai dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Cuma ada di Mas FM.

0: Bulan dan bintang gak akan pernah mungkin bisa bersatu. Dan aku yakin hanya cinta yang bisa menyatukan kita.
1: Akulah mataharimu. Akulah cintamu.
2: Semua mauku.
3: Oke, masih bareng Lia ya, Ayah Bunda di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Nah, baru aja kita mendengarkan Yovi and Nuno dengan judul lagu Inginku, special request dari Kak Iqbal. Dan berikut ini Lia akan memutarkan lagu dari Once Mekel dengan judul Ku Cinta Kau Apa Adanya, special request dari Ayah Gilang. Oke, langsung aja Lia putarkan. Ini dia, ada Once Mekel dengan Ku Cinta Kau Apa Adanya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

0: atau bikin acara kamu jadi lebih seru, memorable, dan pastinya punya kenang-kenangan yang bisa langsung dibawa pulang.
1: Yuk, abadikan setiap momen spesial bersama Repeat Photo Booth.
0: Repeat Photo Booth established sejak 2012, siap menemani berbagai event kamu di Kota Malang dan sekitarnya.
1: Mulai dari wedding, birthday, graduation, gathering, sampai berbagai acara spesial lainnya.
0: Gak cuma foto biasa, Repeat Photo Booth punya banyak pilihan yang bisa disesuaikan dengan konsep acara kamu.
1: Ada foto booth 4R, foto booth postcard, foto booth strip, foto booth magnet, dan buat kamu yang ingin pengalaman foto yang lebih seru, tersedia juga spin 360 dan motion booth 180.
0: Jadi, setiap tamu nggak cuma datang dan menikmati acara, tapi juga bisa membawa pulang foto sebagai kenang-kenangan.
1: Dan yang lebih menarik, paket Repeat Photo Booth mulai dari 1,5 juta rupiah.
0: Cocok banget untuk kamu yang sedang mempersiapkan acara dengan budget tetap terjangkau, tapi ingin suasana acara jadi lebih meriah dan berkesan.
1: Jadi, buat kamu yang punya event di Kota Malang, jangan lupa pilih Repeat Photo Booth.
0: Untuk informasi paket dan reservasi, langsung aja follow Instagramnya di @repeatphotobooth atau bisa langsung WA ke 0878-5918-8003.
1: Repeat Photo Booth, abadikan momen, ulangi kesempatan.

0: Kenaikan ini terjadi di sejumlah pasar dan menjadi perhatian masyarakat karena dapat mempengaruhi pengeluaran kebutuhan sehari-hari. Berita kedua, perbaikan dapur gizi RSSA Malang butuh 2 bulan. Perbaikan dapur, gizi, dan ruang laundry di RSUD Dr. Saiful Anwar atau RSSA Malang diperkirakan membutuhkan waktu hingga 2 bulan setelah terbakar pada Rabu 9 September 2026. Perbaikan dilakukan dengan asesmen konstruksi, penggantian bagian bangunan yang rusak, serta pengecekan standar higienitas. Sementara itu, area yang terbakar masih diisolasi untuk memastikan keamanan pasien dan masyarakat. Pihak RSSA menyebut proses normalisasi baru dilakukan setelah kondisi bangunan dinyatakan aman dan layak digunakan kembali. Demikian News Flash hari ini.
1: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

0: Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda, di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Seperti info yang sudah Lia share di story Instagram ya, Ayah Bunda, di siang hari ini kita akan kedatangan tamu dari owner Okasi. Ada Mbak Nanda sekarang di depan Lia, mungkin Mbak Nanda bisa say hi dulu ke Ayah Bunda.
1: Hai Ayah Bunda.
0: Terima kasih ya Mbak Nanda sudah main-main kesini ya di siang-siang yang di depan ini agak mendung sedikit. Nah, obrolan kita di hari ini tuh ya Ayah Bunda akan bermanfaat sekali untuk Ayah Bunda yang biasanya itu kerja yang sibuk banget gitu ya Mbak.
1: Iya,
0: sampai lupa makan, terus sampai kelewat masa, akhirnya beli gitu ya. Nah, jadi Ayah Bunda langsung aja dengerin obrolan kita di siang hari ini bersama Mbak Nanda. Oke, langsung aja ya Mbak Nanda, boleh diceritain gak sih Okasi ini sebenarnya apa?
1: Iya, jadi orang kalau misal cuma dengerin Okasi itu kayak abstrak banget gak sih? Maksudnya brand apa ya?
0: Kayak rada Jepang-Jepang gitu.
1: Iya, tapi kalau misal lihat tulisannya, kan tulisannya Okase ya. Oh, berarti ini tentang laut nih.
0: Oke.
1: Iya, jadi brand kami itu brand seafood fresh frozen pertama di Malang yang jual ikan laut marinasi, Mbak.
0: Mantap sekali. Jadi memang sungguh memudahkan ya, karena memang di fillet kemudian dibumbuin juga, kemudian di frozen.
1: Iya.
0: Oke, baik. Dan namanya cukup unik ya. Boleh diceritakan nggak sih Mbak filosofi dari Okasi ini apa?
1: Iya, sebenarnya Okasi itu singkatan dari Omah Karang Seafood.
0: Oke.
1: Omah Karang sendiri itu diinisiasi sama suami saya. Iya, jadi omah itu kan artinya tempat berlindung ya Mbak. Buat manusia ini kan udah pada tahu tentunya ya.
0: Rumah gitu
1: iya.
0: Ya.
1: Terus kalau karang itu artinya itu juga mirip. Jadi dia tuh tempat berlindungnya ikan di laut. Iya, jadi artinya itu kayak sama-sama tempat berlindung gitu kan. Dengan harapannya kami itu bisa jadi apa ya, brand yang memberikan kayak tempat kenyamanan nih buat para customer. Kalau misal beli ikan itu gak perlu worry lagi. Karena kan takut apa gitu kan. Ya harapannya sih Okasi bisa ngasih kenyamanan dan keamanan itu gitu buat para customer.
0: Oke, jadi maknanya sungguh dalam ya Ayah Bunda. Jadi harapannya tuh bisa menjadikan tempat yang aman dan nyaman.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Dan kenapa sih Mbak memilih fokus ke produk yang fresh frozen food?
1: Iya, jadi penyimpanan ikan itu Mbak yang paling aman itu ada dua cara. Pertama itu dikeringin ya, yang kayak orang-orang biasanya mungkin cara tradisional kayak gitu. Dan yang kedua itu ya dibekuin.
0: Oke.
1: Itu adalah cara seafood paling aman karena nggak pakai pengawet apa-apa ya, cuma murni dari dibekukan aja kayak gitu.
0: Oke, jadi memang untuk frozen food sendiri ini lebih aman ya Mbak?
1: Iya, karena dia itu kan kebetulan kami kan langsung ambil dari laut ya. Jadi ketika nelayan sampai itu langsung dibekukan. Nah, ketika dibekukan itu kayak dia itu bakterinya di apa ya, dipingsankan gitu. Jadi biar tetap fresh,
0: ditidurkan ketika, dulu gitu ya.
1: Iya, benar. Jadi ketika sampai ke customer atau dibeli customer itu kondisinya masih tetap sama kayak seperti baru ditangkap.
0: Oke, jadi memang kalau frozen ini kesannya lebih aman karena bakterinya ditidurkan terlebih dahulu.
1: Iya, benar.
0: Oke, jadi akan tetap aman ya meskipun apakah ada expirednya tersendiri kalau misal dibekukan?
1: Sebenarnya tidak ada expired yang seperti apa. Cuma kalau di produk kami sendiri itu nggak lebih dari 3 bulan. Kadang juga ada yang 6 bulan gitu. Tapi sejauh ini sih ya fast moving ya produknya, jadi nggak sampai sebegitu lama itu udah habis semua kayak gitu.
0: Oke, kemudian pasokannya tuh dari mana nih Mbak? Dengar-dengar langsung dari lautnya ya?
1: Iya benar, jadi kebetulan suami saya itu orang pesisir.
0: Oke.
1: Jadi belakang rumah, halaman rumah kami itu laut gitu.
0: Anak
1: kan?
0: Anak pantai ternyata Ayah Bunda.
1: Iya, jadi kami tuh ambil ikannya itu memang di nelayan yang kami kenal secara personal ya Mbak. Dalam artian memang kami itu komunikasi setiap harinya. Jadi ketika kami ambil bahan baku itu kami enggak was-was ini bagus apa enggak ya. Karena kami tuh ikan itu kan musiman ya Mbak ya. Kami tuh sempat ambil ikan di tempat lain, di kota lain, karena di tempat kami itu enggak musim. Terus pas ketika sampai barangnya itu ternyata enggak gitu.
0: Enggak ya.
1: Iya awalnya mikir oke, mungkin masih positive thinking ya. Oh mungkin kayak gini. Jadi ikannya tuh enggak bau amis, tapi juga enggak bau laut.
0: Hah?
1: Iya, karena kan kami udah biasa pegang ikan kan ya. Jadi harusnya ikan itu bau apa kami udah familiar. Di situ tuh enggak bau amis, tapi juga nggak bau laut gitu loh. Akhirnya kami memutuskan untuk udah nggak usah dijual itu. Jadi kami memang sampai saat ini berkomitmen untuk menjaga kualitasnya dengan mengambil ikan hanya di kampung halaman kami, dan itu kami nelayannya juga sudah kenal.
0: Sudah kenal, iya. Oke, jadi memang kualitasnya dijamin ya Mbak Nanda,
1: iya.
0: Oke, jadi mantap sekali ya Ayah Bunda. Kalau untuk prosesnya tuh Mbak, dari dapat dari pelaut gitu ya, dari nelayan, iya, kemudian diproses di Mbak Nanda tuh gimana tuh prosesnya?
1: Kan kami jualan itu enggak cuma yang marinasi ya, ada juga yang utuh. Kalau misal utuh itu ya langsung dikemas. Misal nelayan dapat nih, terus langsung dikemas di sana, terus langsung dibekukan.
0: Oh.
1: Iya, kalau misal ada yang marinasi berarti dibumbuin dulu kayak gitu.
0: Jadi memang benar-benar dijaga kualitasnya ya Ayah Bunda. Nah, kemudian untuk bisnis nih Mbak Nanda, apakah ada naik turunnya untuk bisnis frozen food dari Okasi ini sendiri?
1: Namanya bisnis pastinya naik dan turun ya.
0: Pastinya ya,
1: Mbak
0: apalagi Nanda.
1: Kan seafood itu ikanan, musiman maksud saya,
0: musiman.
1: Ya. Jadi ikan itu enggak tentu setiap bulannya gitu kan. Ketika musim ikan banyak, otomatis kami bisa jual banyak gitu kan, dalam artian jenisnya banyak, kapasitas juga lumayan banyak gitu kan. Otomatis penjualan juga lumayan gitu kan. Tapi beda lagi ketika seperti sekarang. Sekarang ini kan sedang tidak musim ikan sebenarnya. Iya, jadi pilihannya itu lebih sedikit. Karena pertama itu tadi beda musim, dan biasanya beda jenis ikan. Kayak sekarang itu yang lumayan banyak itu ikan tenggiri sama kerang-kerangan kayak gitu. Iya, jadi kalau misal namanya naik turun, otomatis kita juga ketika enggak musim ikan itu nih salesnya otomatis turun juga kan, gitu kan. Iya. Jadi kami lebih ini sih, maksudnya lebih belajar mengelola aja. Ya udahlah, namanya kita jualan ya pasti ada naik dan turun.
0: Pasti ya, Mbak.
1: Iya, jadi lebih mengontrol hatinya kami sendiri gitu loh. Oke, enggak apa-apa, yang penting kita tuh ya ikhtiar aja, yang penting customer itu tahu kalau kita tuh konsisten jualan. Mau musim ikan enggak musim ikan, yang penting kita tuh konsisten.
0: Okay.
1: Jadi apa yang ada di kampung itu yang kami jual kayak gitu.
0: Okay. Jadi apakah memang background di rumah yang ada di pesisir ini jadi ingin memberikan kualitas ikan yang baik untuk para konsumen?
1: Iya, benar. Jadi kan kalau saya itu kan rumahnya itu di ini dataran rendah ya, Mbak ya. Waktu pertama kali nikah sama suami itu kebetulan saya juga pecinta seafood gitu kan.
0: Oke, sama.
1: Ya pecinta seafood. Jadi ketika masak di sana itu kayak wah, kok beda banget sama yang biasa tak beli gitu kan. Sampai sempat masih inget banget itu waktu itu mertua gorengin udang. Iya, udang itu. Terus sampai tak tanyain ini dikasih bumbu apa ya gitu. Ternyata nggak dikasih bumbu, cuma digoreng aja, tapi rasanya tuh manis gitu loh. Nah kan jarang ya kalau di Kota Malang itu bisa nemukan yang kayak gitu gitu loh.
0: Biasanya bumbunya yang banyak.
1: Iya, gitu biar lebih berasa. Tapi itu malah nggak dikasih bumbu, itu udah manis, udah gurih gitu loh. Jadi pengennya itu rasa yang saya rasakan itu bisa nyampe ke customer kayak gitu.
0: Oke. Karena kan memang kalau Lia selama ini makan seafood gitu ya, itu tuh pasti banyak bumbunya. Berarti tuh apakah itu memungkinkan, adakah ada indikasi bahwa ikan itu tidak fresh?
1: Gak bisa dipukul 100% gitu ya. Cuman memang ketika seafood itu dikatakan fresh, itu ketika apa ya, minim bumbu itu masih terasa manis ikan dagingnya gitu loh Mbak. Kalau misal udah banyak rempah-rempah itu kan gak bisa merasakan apa ya, aroma asli ikan,
0: rasa aslinya.
1: Iya, rasa, iya, rasa aslinya karena kan udah ketutup sama rempah-rempah. Tapi kan memang kita itu terbiasa makan dengan seperti itu gitu loh. Jadi kalau misal enggak ada bumbunya itu mungkin orang kan ngerasanya kok agak tawar ya gitu. Padahal kalau misal tahu dan udah biasa makan ikan atau seafood itu akan lebih peka. Memang dia tuh manisnya enggak strong gitu ya, tapi ya beda lah, maksudnya rasanya tuh ada manis tapi bukan yang strong. Jadi memang rasa aslinya itu seperti itu.
0: Manis
1: gitu.
0: Tipis-tipis gitu ya, mungkin ya Mbak Nanda. Jadi
1: gitu.
0: Jadi pengen nyobain nih Ayah Bunda. Soalnya selama ini memang Lia tuh nyobainnya yang, ya Lia gak pernah sih memang nyoba yang bener-bener fresh gitu ya Mbak Nanda. Jadi selama ini ya saya kira rasa ikan itu ya seperti itu. Oke, ternyata memang ada yang enak nih Ayah Bunda. Aduh, Lia jadi pengen nyoba nih Mbak Nanda. Karena kan prosesnya itu dibekukan ya Mbak Nanda dan dimarinasi kan, jadi lebih memudahkan kita untuk mengolahnya gitu ya.
1: Iya, jadi kami itu jualnya ada macam-macam Mbak. Kalau misal ada yang utuh, biasanya tuh buat mama-mama yang hobi masak ya, yang dia tuh cuma malas bersihin ikan aja gitu.
0: Sama itu aku banget tuh Mbak Nanda.
1: Iya, jadi kan kadang bumbunya mau diolah aneh, maksudnya ya sesukanya dia gitu kan. Kami juga menyediakan ikan utuh yang sudah dibersihkan. Ada juga ikan yang marinasi kayak gitu. Jadi ada pilihannya, nggak semuanya itu kami marinasi.
0: Oke, karena selama ini kalau Lia masak nih ya, itu tuh kalau masak ikan tuh males karena kan amis. Jadi seringnya tuh beli kalau ikan. Kalau memang sudah ada produk dari Okasi ini ya Ayah Bunda, lebih memudahkan lagi nih untuk memasak. Oke.
1: Jadi sebenarnya Mbak, kalau ikan itu, ikan yang fresh ya, itu nggak terlalu amis, malah dia tuh bau kayak rasa apa ya, bau-bau laut gitu loh. Kalau ikan itu amis berlebih, itu kemungkinan sudah kurang fresh.
0: Oke.
1: Ya, biasanya kan ikan itu tahan di suhu ruang itu mungkin 5-6 jam lah, itu udah maksimal banget gitu loh.
0: 5-6 jam itu udah maksimal.
1: Iya. Jadi kalau misal udah lebih dari itu terus masih kelihatan fresh, itu malah
0: mencurigakan.
1: Iya, karena biasanya tuh karena rawan banget gitu loh Mbak ikan itu, Mbak. Makanya kami pilih dibekukan itu karena memang itu adalah pengawetan alami yang paling paling cocok untuk seafood. Seperti itu.
0: Karena kan memang kadang kalau ikan yang udah rada kurang bagus gitu ya, kualitasnya memang kayak gak kenyal gitu gak sih Mbak Nanda? Jadi kayak hancur gitu.
1: Benar, teksturnya. Jadi kayak dagingnya tuh udah gak padat lagi.
0: Gak padat.
1: Iya, seperti itu.
0: Oke. Nah, obrolan kita masih akan berlanjut ya Ayah Bunda. Setelah ini jangan kemana-mana, Ayah Bunda tetap stay tune terus di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Dan buat Ayah Bunda yang ingin bertanya langsung kepada Mbak Nanda, langsung kirimkan aja WA-nya di 0811-3611-045. Setelah iklan satu ini, Lia akan kembali lagi ya Ayah Bunda, selalu di Mas FM.

0: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Masih di Special Talk Show bersama Mbak Nanda selaku owner dari OKC. Nah, Lia ingetin lagi ya, Ayah Bunda, selain mendengarkan radio dari radio analog ya, Ayah Bunda juga bisa mendengarkan radio Mas FM melalui streaming di masfm.id. Jadi meskipun di luar kota gitu ya, Ayah Bunda tetap bisa kok mendengarkan obrolan kita di hari ini. Dan tadi itu di segmen pertama Mbak Nanda sudah menjelaskan tentang arti nama dari OKC ini sendiri ya. Artinya itu kepanjangannya dari Omah Karang Seafood. Omah Karang Seafood. Nah, dan pasokannya tuh langsung dari laut ya Mbak, langsung dari pesisir. Oke. Jadi memang kualitasnya itu pasti terjaga nih Ayah Bunda. Nah, untuk Ayah Bunda mungkin yang ada pertanyaan ya, boleh langsung aja WA ke 0811-3611-045. Oke, langsung aja ya Mbak. Kalau kita bicara tentang varian produk ya, ada produk apa aja sih Mbak di OKC ini?
1: Iya, kalau produknya sendiri itu macam-macam ya Mbak. Itu kita ngomongin yang sekarang ready dulu ya.
0: Oke, siap.
1: Sekarang itu ready-nya kayak kurisi marinasi, ada juga tenggiri marinasi, ada juga barakuda marinasi, ada wader marinasi.
0: Wader?
1: Iya, itu wader laut ya.
0: Beda?
1: Oke. Terus ada juga yang non-marinasi, ada udang, ada kurisi, ada filet tenggiri, ada tenggiri stikat, sama kerang-kerang. Kerang-kerang kami juga lumayan lengkap. Ini ada kerang mix, kerang madu, kerang hijau, kerang bambu, sama kerang darah.
0: Wih, banyak banget ya Ayah Bunda. Nah, ini ada beberapa jenis yang baru ya. Wader ternyata ada wader laut.
1: Iya benar.
0: Oke. Dan Lia baru tahu nih Ayah Bunda, karena biasanya kan bapak-bapak kalau mancing tuh di kali biasanya kan dapat wader gitu. Iya. Ternyata wader ada yang dari laut.
1: Iya.
0: Nah, kalau yang jadi best seller tuh yang mana nih Mbak?
1: Yang jadi best seller itu sebenarnya kembung ya, all item. Kayak kembung utuh, ada kembung fillet, sama kembung marinasi. Ini aja kemarin kami kembung itu tiap pekan itu pasti restock ya Mbak ya. Cuma karena memang gak terlalu musim, jadi stoknya tuh gak banyak. Jadi itu tuh langsung 2 hari, 3 hari langsung habis. Udah ini langsung kembung habis. Kembung marinasi ini juga udah langsung habis. Sama biasanya itu yang paling best seller itu juga ada teri nasi basah yang khusus buat MPAC. Itu karena sekarang belum musim, jadi belum ready.
0: Wah. Nanti kalau udah ready pasti udah langsung diburu ibu-ibu ya.
1: Iya, ini aja udah banyak yang nanyain kapan restock, kapan restock.
0: Terinasi
1: gitu.
0: Mana terinasi? Jadi meskipun enggak dipakai untuk MPAC, terinasi pun enak ya kalau dimakan untuk orang-orang dewasa ini. Karena memang gurih, enak lah Ayah Bunda. Soalnya Lia juga doyan. Nah, kalau Mbak Nanda sendiri nih paling suka produk yang mana?
1: Kalau saya sendiri tuh lebih suka ikan-ikan kayak kakap tentunya ya, terus ada juga baronang, itu sama kembung itu memang enak ya, apalagi buat kami tuh biasa konsumsi dibakar Mbak, diasap gitu loh kalau pagi buat sarapan gitu kan. Jadi kan menghindari minyak-minyakan ya. Jadi kami biasanya diasap terus dimakan gitu aja sama sambel gitu. Itu aja udah enak gitu, jadi nggak pakai bumbu apapun, memang udah langsung diasap terus langsung dimakan pas panas-panas gitu, nasi panas, ikan panas
0: pakai sambel. Aduh, enak tuh kayaknya Ayah Bunda. Jadi kalau fresh tuh nggak perlu banyak bumbu ya.
1: Iya, benar.
0: Oke. Dan kalau dari variannya kan tadi banyak tuh Mbak. Untuk harganya berapa nih? Kisarannya berapa sampai berapa?
1: Iya, kalau harga kami kan kemasannya ini apa ya, kayak sekali makan gitu bisa langsung habis gitu loh Mbak. Kami memang sengaja kayak gitu. Karena kan orang itu kalau mau nyoba itu gak keberatan. Misalnya harus beli 1 kilo itu kan kadang takutnya gak sesuai ekspektasi.
0: Betul,
1: kan. Jadi kami memang jualnya yang kemasan kecil yang bisa langsung 1 hari habis, kayak gitu. Itu untuk range harganya itu 10.000 sampai 20.000.
0: Wah, murah sekali ya.
1: Iya, tapi memang kalau misal seafood-seafood yang kayak udang, cumi itu memang biasanya harganya lebih di atasnya. Tapi untuk mayoritas itu rata-rata sih 10 sampai 20.000.
0: Ah, murah banget sih Mbak itu, Mbak.
1: Iya, perfectnya itu.
0: Ini Mbak Nanda sedekah kah?
1: Ya biar berkah ya.
0: Biar berkah. Saya murah banget ayah bunda, 10-20 ribu aja.
1: Iya. Yeah.
0: Dan pastinya kualitasnya terjamin ya mbak.
1: Iya yeah, benar. Nah, karena kami proses sendiri semuanya.
0: Proses sendiri. Yeah. Jadi gimana sih mbak caranya mbak Nanda untuk mempertahankan kualitas dari si ikan-ikanan ini?
1: Iya yeah, sebenarnya ikan itu kan kalau misalnya kita nyimpennya benar itu dia tetap akan fresh seperti itu gitu loh mbak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kuncinya itu memang di penyimpanan. Jadi ketika dapat itu langsung dimasukin freezer ya, dibekukan maksudnya. Tapi tetap harus kalau bisa tuh dikemas gitu loh. Jadi biar dia itu awet banget.
0: Oh.
1: Dan tetap fresh tentunya. Jadi kalau kendala sendiri sih untuk saat ini itu lebih ke musimnya ya, bukan cara nyimpannya gitu loh. Kadang kemarin itu ketika musim mungkin kami terkendalanya itu di kapasitas penyimpanan gitu kan. Tapi kalau ikannya itu sudah disimpan itu insya Allah bakal tetap fresh seperti
0: okay.
1: itu.
0: Jadi memang kualitas dari ikan frozen ini gak akan turun gitu ya kualitasnya karena memang sudah dibekukan.
1: Iya, tapi tergantung cara penyimpanannya juga gitu loh mbak. Kalau misal dia asal bekukan ya kan, langsung ditaruh gitu aja asal bekukan dan kurang aware sama kebersihan segala macam ya tetap akan menurun kualitasnya. Jadi memang benar harus apa ya? Ya harus diperhatikan dari segi cara nyimpennya, terus kemasannya kayak gitu-gitu.
0: Oke, kemudian apa sih Mbak tantangan terbesar saat Mbak Nanda ini menjaga kualitas seafood frozen itu biar tetap terjaga sampai ke tangan konsumen tuh gimana caranya Mbak? Dari nelayan bahkan ya, dari nelayan kemudian Mbak Nanda olah sampai ke konsumen.
1: Ya sebenarnya kunci ikan segar itu adalah di ikannya sendiri gitu loh Mbak. Makanya kenapa kami itu memilih supplier ya. Kayak nelayan itu kan kami ambilnya hanya orang-orang yang kami tahu karakternya seperti apa gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi kami tahu oh ini hasil tangkapannya seperti ini gitu loh. Kalau misal ada yang kurang bagus mereka pasti akan jujur gitu loh. Nah, okay. otomatis kami kan ambilnya yang bagus-bagus aja kayak gitu. Pertama itu dari ikannya sendiri. Terus kedua itu cara penyimpanannya. Kadang itu misal customer misal beli gitu kan ya. Naruhnya itu enggak di freezer atau cuma taruh di chiller atau taruh tiba-tiba taruh di meja gitu kan. Dibiarin aja. Nah, itu kalau misal 2-3 jam sih masih aman ya. Tapi kalau udah lebih dari itu otomatis kan kualitasnya menurun kayak gitu.
0: Nah, jadi, iya Mbak.
1: Jadi yang paling penting itu memang di ikannya itu.
0: Oke, jadi kunci utamanya itu dari ikan itu ya. Karena Mbak Nanda dapat supplier nelayan yang terpercaya gitu.
1: Iya, benar.
0: Jadi biasanya akan dapat kualitas yang oke.
1: Iya, betul.
0: Oke. Kayak teri nasi tuh Mbak, biasanya kan kayak ada yang nyempil-nyempil tuh ikan
1: benar.
0: Yang kecil-kecil.
1: Iya.
0: Kadang tuh kalau aku beli kayak, lah ini ikan apa nih gitu.
1: Iya,
0: terus
1: iya.
0: Terus kadang masih ada itu, apa cangkang-cangkang kerang biasanya juga iya. ikutan.
1: Iya, benar. Karena teri nasi itu kan kecil banget ya memang
0: betul.
1: Ikannya. Ya. Jadi kan ada sebenarnya ada beberapa jenis cara nelayan untuk menangkap ikan gitu loh Mbak.
0: Oke.
1: Jadi kami biasanya tuh ambil di dua nelayan. Pertama tuh dia pakai jaring. Nah, kalau di situ itu kualitas teri nasinya itu biasanya bagus, enggak ada campurannya.
0: Oke.
1: Ya, tapi kalau misal dari apa ya? Kami nyebutnya sih banjang ya. Itu buat kayak trap buat nangkep ikan gitu loh. Nah, itu biasanya kalau dari situ itu masih ada campurannya. Jadi memang benar-benar harus dipilihin satu-satu. Kalau yang dari banjang. Karena kan kami jualnya itu yang beneran premium ya. Jadi seminimal mungkin ada campurannya.
0: Okay.
1: Kayak gitu. Jadi timbangan itu juga kami sesuaikan karena banyak banget keluhan ya. Beli ikan frozen itu timbangannya tuh enggak pas gitu kan.
0: Iya, enggak pas betul.
1: Jadi kami itu benar-benar apa ya? Perhatikan banget lah. Kami juga biasanya bikin konten kayak misal ikannya terus kami taruh di timbangan itu jadinya berapa. Jadi sesuai dengan yang kami tulis di price list.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Kadang memang itu ada ya Mbak ya, banyak banget sih kejadian kayak beli terus tulisannya sekilo gitu.
1: Yeah.
0: Terus pas pulang setelah dicairin jadinya cuma berapa gitu.
1: Iya, itu biasanya yang berglazing. Glazing itu memang fungsinya itu kan melindungi ikannya ya biar enggak kering. Tujuannya tujuan utamanya sebenarnya itu.
0: Tujuannya bagus ya sebenarnya.
1: Iya, cuma kadang mungkin orang-orang jadinya glazingnya tuh lebih tebel daripada ikannya. Iya jadinya mungkin itu kurang transparansi ya. Kalau misal diinfokan ke customer gitu kan, ini glazingnya sekian persen. Misal ini glazingnya 50%, otomatis kan setengah kilo sendiri. Nah, ketika customer tahu dan dia tetap beli, itu kan ya nggak apa-apa, itu sudah jadi pilihannya customer. Tapi kan kalau misal nggak diinfo dari awal, kan customer ngerasa kayak kok gini ya, gitu.
2: Aku merasa terbohongi,
1: kena spam gitu ya.
2: Merasa terzolimi. Nah, kalau di Oma Oma Karang Seafood nih enggak ada glazingnya ya, Mbak?
1: Iya, kami itu jual ikan frozen non glazing. Jadi semuanya mulai dari udang kupas. Biasanya kan yang paling banyak glazingnya itu di udang kupas ya. Kami itu real beratnya sesuai yang tertera itu adalah berat dagingnya. Berat seafoodnya seperti itu.
2: Karena mungkin dapat berat aslinya karena dapat pemasoknya tuh langsung dari nelayan itu mungkin ya, Mbak ya. Jadi enggak perlu kayak ngasih glazing-glazing tuh nggak perlu mungkin ya. Oke, nah mumpung ada ahli ikan-ikanan nih di sini ya, Lia tuh bikin penasaran nih. Biasanya tuh orang jual dory fillet. Nah, dory fillet tuh apakah memang ikan dory yang ada di laut gitu? Karena kan memang kalau kita nonton film Finding Nemo ya, Mbak, ikan dory itu kan kecil tuh. Tapi yang dijual orang-orang tuh kok kayaknya tebel-tebel ya. Apakah itu memang ikan dory?
1: Jadi yang beredar di Indonesia itu ya, itu rata-rata adalah fillet pangasius. Jadi dory itu kayak udah semacam merek dagang gitu loh, Mbak.
2: Oh,
1: jadi kayak iya, jadi kayak mungkin kalau misal kita biasa beli minum air ini udah orang kan udah terbiasa. Jadi nyebut apapun mereknya itu pakai satu merek gitu kan ya.
2: Oke.
1: Ya, jadi kayak dory itu udah semacam kayak merek dagang, tapi aslinya itu dari pangasius fillet atau patin fillet.
2: Karena patin.
1: Ya, karena dagingnya itu sama-sama putih ya. Karena ikan John Dory, namanya John Dory, Mbak, kalau yang ikan laut.
2: Oke.
1: Itu dagingnya juga teksturnya putih, tapi ketika ikannya utuh itu beda banget bentuknya. Jadi enggak kayak patin gitu maksudnya. Jadi dia itu lebih apa ya? Lebih pipih dan mungkin juga enggak 100% kayak di Finding Nemo.
2: Iya, soalnya bayangan Lia tuh ikan dory oke yang ada di Finding Nemo.
1: Iya, jadi dia tuh lebih apa ya? Lebih seperti ikan kayak apa ya? Yang atasnya tuh kayak duri-durinya agak tajam, kayak beda banget lah sama yang dory yang beredar sekarang itu. Cuma memang dagingnya itu sama-sama kayak warnanya mirip gitu loh, putih ya kayak gitu. Jadinya mungkin dibuatlah namanya sebagai merek dagang.
2: Oke, jadi kayak Sanyo padahal pompa air.
1: Bener,
2: orang-orang nyebutnya Sanyo gitu ya, Mbak.
1: Apapun mereknya,
2: apapun mereknya kita nyebutnya Sanyo.
1: Iya, benar.
2: Dan ini gitu. Apapun jenis ikannya kita sebut ikan dory.
1: Iya, tapi kebanyakan di Indonesia itu patin atau pangasius.
2: Patin atau pangasius. Iya. Gitu ya Ayah Bunda. Jadi Ayah Bunda jangan ketipu lagi nih. Terus beli ikan patin, ternyata waktu beli ikan dory ternyata isinya ikan patin gitu ya. Nah, sekarang kan udah tahu nih jadinya. Kalau itu tuh isinya ikan patin Ayah Bunda. Jadi ikan patin tuh yang ikan air tawar itu ya, Mbak?
1: Iya, benar. Ikan air tawar.
2: Bahkan itu bukan ikan laut Ayah Bunda.
1: Iya.
2: Beda habitat. Oke, Ayah Bunda, obrolan kita masih akan terus berlanjut ya di segmen berikutnya. Nah, Lia ingetin lagi untuk Ayah Bunda yang ingin bertanya tentang okasi ini, langsung aja WA di 0811-3611-045. Karena di segmen ketiga kita akan tahu nih Ayah Bunda gimana sih cara pesannya dan apakah bisa dikirim di luar kota?

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Masih bareng Lia ya Ayah Bunda di Special Talk Show bersama Mbak Nanda selaku dari owner Okasi. Nah, di segmen kedua tadi kita sudah banyak banget ya mendapatkan info ya Ayah Bunda, mulai dari jenis-jenis seafood frozen yang dijual ya. Ada dari kurisi, ada tenggiri, ada barakuda, ada wader laut, dan banyak-banyak lagi ya Mbak, jenis-jenis kerangan. Yeah. Kerangan juga banyak banget ya. Yeah. Nah, di segmen ketiga ini ya, di segmen terakhir, Ayah Bunda akan mengetahui gimana sih caranya pesan gitu ya. Nah, caranya pesan dari frozen seafood ini gimana nih Mbak?
1: Pesannya bisa lewat, ini boleh ya sebut WhatsApp gitu?
0: Boleh, oh boleh, iya. Boleh.
1: Pesannya bisa lewat WhatsApp atau Instagramnya Okasi. Instagram itu okasi.id, okasea.id.
0: okasea.id.
1: Iya, nanti bisa ada linknya di situ kan, langsung ke WA itu langsung di situ aja.
0: Langsung di situ.
1: Terus
0: aja.
1: Bisa juga lewat Shopee.
0: Oh, lewat Shopee.
1: Iya, ada juga lewat Shopee. Kalau misal mau lihat dulu nih reviewnya gimana, itu boleh banget mampir ke Shopee kami. Namanya sama, okasi.id.
0: okasi.id. Yeah. Kalau misalnya boleh enggak sih Mbak kalau orang-orang itu langsung beli di lokasi rumahnya Mbak?
1: Bisa banget, cuma okay. Kami masih skala rumahan ya Mbak ya. Jadi belum ada toko offline store-nya. Jadi bisa kalau misal mau datang itu reservasi dulu atau janjian dulu Mbak, nanti mau ke sana ya jam sekian okay. Gitu. Oke, okay, enggak apa-apa. Barangkali mau milih seafood-nya sendiri.
0: Betul, kan pengen gitu. Lihat tuh gimana yeah. sih bentuk ikan kurisi ini gitu yeah, ya.
1: Iya, boleh-boleh okay. banget.
0: Oke. Jadi langsung aja mungkin WA-nya bisa disebutkan Mbak?
1: Oh iya. 085-851-961-686
0: Oke, okay. Dicatat ya Ayah Bunda di 085-851-961-686. Nah, kalau untuk dari pengirimannya nih Mbak, apakah bisa pengiriman sampai keluar kota?
1: Bisa, kami sudah pernah kirim sampai di Jabodetabek.
0: Wih, ya, jauh ya.
1: Ya, terus bisa juga di sekitaran Jatim. Kami juga kebetulan ada reseller di Surabaya.
0: Oh, Surabaya ada?
1: Ada juga, tapi produknya dia fokusnya buat MPAC. Jadi kayak ada kembung, terinasi, kayak gitu-gitu.
0: Kalau caranya pengen jadi reseller tuh gimana Mbak syaratnya?
1: Syaratnya itu cukup ini sih, kalau di Kota Malang kami belum menerima ya Mbak ya. Okay. Bisanya di luar kota, kalau misal nanti entah dari kota mana gitu. Syaratnya cuma pembelian aja sih, minimalnya berapa pack kayak gitu aja.
0: Gitu aja.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau pengiriman kota gratis enggak sih Mbak atau ada ongkirnya?
1: Kami selama ini bisa kirim untuk di Kota Malang ya, Mbak. Itu free ongkir dengan minimal pembelian.
0: Oke, okay, minimalnya berapa, Mbak?
1: Itu tergantung sama jaraknya. Okay. Jadi semakin dekat itu semakin sedikit. Kayak misal di wilayah Sulfat sendiri atau di Sawo Jajar itu paling 2-3 pack itu udah free ongkir.
0: Iya. Yeah. Oke, okay, gitu ya Ayah Bunda. Jadi untuk Ayah Bunda yang rumahnya mungkin deket-deket Sulfat gitu ya.
1: Yeah.
0: Boleh ya. Beli 3 pack gitu udah gratis ongkir.
1: Iya, yeah, beli 2 pack kalau deket itu malah bisa gratis ongkir.
0: Tanpa minimum pembelian atau?
1: Tanpa minimum pembelian. Yang penting 2 pack aja ya.
0: Oke. Okay.
1: Bebas mau beli varian yang mana gitu kan. Bebas aja.
0: Enak sih Ayah Bunda. Jadi tergantung jarak.
1: Iya.
0: Kalau nggak gitu mungkin Ayah Bunda kalau nggak pengen dapat ongkir gitu ya, misal masih di luar area Kota Malang, nanti langsung aja WA ke 085-851-961-686 untuk reservasi ya Mbak.
1: Iya benar.
0: Biar bisa langsung datang ke rumah.
1: Iya.
0: Oke, mantap. Nah, kita langsung masuk ke segmen pertanyaan nih ya Mbak Nanda.
1: Siap.
0: Nah, ini ada dari Rian di Soekarno Hatta. Nah, Mbak Nanda, kalau kita beli seafood frozennya Okasi terus disimpan di freezer kulkas biasa di rumah, itu sebenarnya bisa tahan berapa lama ya biar kualitasnya dan rasanya itu nggak berubah?
1: Iya, kalau untuk penyimpanan itu balik lagi tergantung masing-masing orang ya. Karena pertama, apa sih yang mempengaruhi suhu suhu freezer di kulkas itu, apakah naik turun, apakah stabil atau seperti apa? Otomatis kalau suhunya nggak stabil, masa simpannya juga lebih pendek. Tapi okay. kalau misal suhunya itu stabil, itu masa simpannya lebih panjang. Tapi paling aman itu paling nggak 1 minggu sampai 2 minggu aja sih untuk di freezer kulkas ya. Beda dengan freezer yang khusus apa cheese freezer itu yang khusus untuk frozen itu bisa lebih lama sampai 6 bulan, 1 tahun kayak gitu.
0: Jadi mungkin karena lebih stabil mungkin Mbak ya.
1: Benar. Tergantung di suhunya tadi. Soalnya kalau kulkas rumahan itu kan buka tutup buka ya, tutup sering. Gitu kan. Iya. Ya makanya kan itu yang bikin enggak stabil.
0: Oke, kadang gabut aja kayak buka kulkas padahal enggak tahu itu mau ngambil ya, apa.
1: Habis itu kadang lupa kan. Oh, ambil gula, terus lupa lagi apa gitu kan. Ambil sayur gitu.
0: Oh, itu malah mempengaruhi kualitas ya Mbak ya.
1: Iya, karena suhunya enggak stabil.
0: Gitu. Oke. Nah, ini sudah ada pertanyaan selanjutnya nih Mbak Nanda. Ini ada dari Bunda Dita di Blimbing. Katanya, halo Mbak Nanda, produk ikan di Okasi ini kan praktis banget ya buat MPASI. Nah, itu ikannya perlu kita cuci atau bersihin ulang gak sih sebelum dimasak? Atau bisa langsung cemplung goreng atau kukus?
1: Kalau yang filet kembungnya, kalau misal kalau sekarang itu kan kami ready per filetan ya Mbak, kalau buat MPASI untuk saat ini gitu kan. Yang ready-nya itu ikan filetnya. Kalau misal dia mau pengen apa ya, kayak mau tak bersihin itu boleh banget gitu kan, di air mengalir itu boleh banget gitu kan. Tapi jangan lama-lama, jadi kondisinya pas

0: caranya tuh gimana ya?
1: Kalau misal lagi buru-buru nih ya, misalnya udah ada stok nih ikan marinasi gitu kan, buru-buru, langsung goreng aja nggak apa-apa mbak dalam kondisi beku?
0: Oh boleh.
1: Iya, tapi kan apinya kecil aja.
0: Oh gitu.
1: Gitu iya. Jadi biar dia matangnya sampai dalam. Jadi ikannya memang bisa langsung digoreng ketika beku.
0: Oke, gitu ya Ayah Fajar. Jadi boleh kok langsung digoreng aja, iya, tapi pakai api yang kecil.
1: Iya. Biar dalamnya itu mateng dulu. Kalau misal nanti mau ngegaringin yang di luarnya, bisa dinaikkan apinya.
0: Apinya.
1: Iya,
0: oke, baik-baik. Nah, kemudian ini banyak banget nih pertanyaannya Mbak Nanda. Ini ada dari Bunda Maya di Sawo Jajar. Mbak, mau tanya dong, sering banget kalau beli ikan dori atau seafood frozen di luaran, pas dicairkan itu airnya banyak banget dan dagingnya jadi menyusut setengahnya. Kalau di lokasi ini gimana Mbak? Apakah sama ada lapisan es yang tebal itu?
1: Kalau kami jualannya non-glazing ya, itu namanya glazing Mbak. Sebenarnya yang tadi saya sampaikan, glazing itu kan fungsinya untuk menjaga kelembapan ikan, biar nggak kering ketika dia di freezer terlalu lama. Jadi itu ikannya bukan menyusut, tapi memang beratnya segitu. Iya, jadi bukan ikannya menyusut, tapi memang beratnya anggap 500 gram ya. Terus nanti dikasih lapisan es, biar jadi 1 kilo, misal kayak gitu. Kalau di kami itu adalah berat murni dagingnya, ya. Kadang tuh biasanya misal kami fillet kembung ya, yang biasanya paling best seller itu, ketika kami timbang itu 105, 106 gitu kan ada kemasannya gitu ya, Pak ya. Jadi kami memang itu full daging, nggak ada lapisan es,
0: nggak ada lapisan esnya. Gitu ya Bunda Maya. Kalau kata Lia sih langsung aja ya, langsung WA, langsung pesen ke 085-851-961-686. Karena di lokasi ini gak ada lapisan glazingnya,
1: iya.
0: Jadi memang benar-benar berat murni. Nah ini pertanyaan berikutnya nih Mbak. Ada dari Bunda Kiki di Dinoyo. Halo Mas FM dan Mbak Nanda, buat yang mau coba-coba order dulu nih Mbak Nanda, di lokasi ini ada minimal pembeliannya gak sih Mbak? Terus kalau dikirim ke daerah rumah pakai ojol instan aman gak? Nggak bakal keburu leleh di jalan?
1: Selama ini kan kami memang untuk di Shopee itu melayani hanya instan ya Mbak. Instan sama instan prioritas. Sejauh ini masih aman aja ya gitu loh. Kalau misal minimal ordernya nggak ada, apalagi kalau misal mau order di Oren itu malah biasanya beli satu pack, dua pack itu udah free ongkir gitu kan. Jadi kalau misal mau nyoba-nyoba bisa banget ke Oren kita. Ya ke lokasi ID, nanti bisa lihat reviewnya seperti apa. Terus gak ada minimal ordernya, bebas mau order berapa aja. Kalau untuk pengiriman manual memang kami ada minimal ordernya, biar dapat free ongkir. Tapi kalau di Shopee itu udah tergantung aplikasi masing-masing ya. Kadang biasanya satu pack itu udah free ongkir kayak gitu.
0: Tapi kalau di Shopee berarti wajib pilih yang instan gak sih Mbak?
1: Iya, kami hanya mengaktifkan yang instan aja. Jadi nggak bisa selain instan.
0: Jadi memang skalanya masih area Malang aja kah mungkin kalau Shopee? Atau?
1: Kalau Shopee kami nggak mau ambil resiko ya Mbak. Jadi memang khusus melayani instan. Kalau misal order luar kota semua kami arahkan ke WA. Jadi pakai ekspedisi yang berbeda yang khusus untuk makanan frozen. Seperti itu.
0: Nah gitu ya Ayah Bunda, segitunya Mbak Nanda ini menjaga kualitas produknya. Oke, pertanyaan-pertanyaan dari Ayah Bunda sudah terjawab ya. Terima kasih sudah mengirimkan pertanyaannya. Nah nih lanjut nih Mbak Nanda, apakah ada rencana ke depan yang ingin dicapai oleh Okasi?
1: Tentunya ketika kita membangun bisnis itu pasti punya planning ya ke depannya. Cuma untuk Okasi sendiri, planning kami itu adalah di penguatan sistem internalnya. Jadi kan bahan baku itu ya insya Allah kami gak ada kendala di bahan baku dan penyimpanan gitu kan. Tinggal gimana kapasitas penyimpanannya bisa diperbesar, gimana ada orang-orang yang bisa kami lebih percaya lagi untuk pegang langsung di area sana gitu kan. Jadi kami fokusnya di pembenahan intern, biar ketika nanti ketika sudah makin terkenal, maksudnya makin dikenal sama customer, itu kami sudah siap gitu loh Mbak. Jadi kami gak meminimalisir komplain terkait entah apa gitu kan nanti kan. Takutnya ketika sudah lumayan dikenal orang, kaminya yang gak siap. Jadi kami harus benah-benah sendiri untuk target yang saat ini ya. Itu benah-benah intern dulu, habis itu ke depannya tentunya pengen jadi salah satu brand seafood fresh frozen
0: nomor
1: rujukan untuk orang-orang yang di sini.

0: ketika nyari ikan frozen itu di mana ya, di Okasi gitu.
1: Ya sih Mbak, karena memang jarang nggak sih kalau seafood kebanyakan kan kayak udah produk olahan gitu nggak sih Mbak?
2: Ya kadang gitu. Kadang mereka juga ambilnya kan bukan tangan pertama ya. Kalau kami kan memang tangan pertama, jadi kami bisa memastikan kualitas ikannya kayak gitu.
1: Nah itu mantep sih. Nah habis ini Lia udah mau beli aja sih ayah bunda. Soalnya memang benar-benar kualitasnya itu terjaga. Dari tangan nelayan sampai ke tangan Mbak Nanda tuh benar-benar diperhatikan ya. Dan kualitasnya itu nomor wahid lah ya Mbak ya.
2: Benar.
1: Dan terakhir nih Mbak, apakah ada pesan untuk ayah bunda?
2: Pesannya ini ketika pembelian seafood atau?
1: Boleh.
2: Ya mungkin pesannya ketika milih seafood kali ya. Milih seafood itu gimana sih? Pertama itu kalau amis berlebihan itu udah pasti perlu di apa ya? Perlu dicek ulang itu kemungkinan itu udah kurang fresh karena ikan segar itu baunya amis. Amisnya masih normal. Dari itu amisnya bau laut, bukan amis yang sampai bau banget gitu. Terus untuk frozen itu kalau misal ada yang berglazing pastikan tanya ke penjualnya ini glazingnya berapa persen nih gitu biar enggak kecewa gitu kan ya dengan ini, karena kalau misal beli yang berglazing otomatis perlu tahu berapa persen kayak gitu. Terus kalau untuk ikan kami sendiri semuanya non glazing ya ayah bunda, ketika nanti ada kayaknya kami enggak bakal ada esnya gitu loh. Ya bisa dilihat dari produk yang kami kami bawa di sini gitu, Mbak. Semuanya tuh full, memang beratnya berat ikan gitu.
1: Sesuai
2: loh.
1: Ya, Mbak.
2: Iya, benar.
1: Oke, mantap sih ayah bunda. Oke lah ya kalau kata Lia mah langsung aja ayah bunda pesen di Okasi ya. Nomornya Lia ulangi lagi di 085-851-961-686. Kalau atau mungkin ayah bunda cuma pengen lihat-lihat dulu nih, lihat-lihat dulu produknya ada apa aja, langsung aja cus di Instagramnya di okasi.id.
2: Iya, kami juga biasanya di thread sih Mbak.
1: Oh di thread juga main di thread. Oke, berarti aktif ya Mbak ya di sosial media?
2: Cuma di thread sama di IG aja sih.
1: Oke mantap. Nah buat ayah bunda yang mungkin jiwa-jiwanya kayak Gen Z suka main sosmed ya, langsung aja kunjungin Threads dan IG-nya. Oke, terima kasih ya Mbak Nanda sudah meluangkan waktunya di sini.
2: Ya sama-sama Mbak Lia.
1: Sudah berbagi ilmu, berbagi cerita tentang oh ternyata ada banyak banget nih jenis-jenis ikan dan ada banyak insight-insight baru yang Lia dapatkan.
2: Oke. Sama-sama.
1: Terima kasih ya Mbak Nanda. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke ayah bunda. Dan untuk menutup perjumpaan talk show kita di hari ini, Lia akan memutarkan Mayang Sari, Gue Selalu Salah Menilai.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Waktu pertama kali.
0: Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Utang kita itu dalam kategori gak sehat. Satu, kita sudah melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang, mbak. Kita utang baru untuk menutup utang yang lama. Gak ada habisnya, udah kayak selingkaran setan, mbak. Yang kedua, kalau rasio utang kita itu sudah di atas 30% atau di atas 35% dari penghasilan. Misal, penghasilan kita 5 juta gitu ya. Tidak boleh lebih dari 30%. Artinya sudah tidak boleh lebih dari 1,5 juta nih untuk utang, untuk bayar cicilan aja, itu gak boleh. Kalau misalnya kita hanya membayar utang, artinya kita hidup hanya untuk hari ini. Nggak tahu deh masa depan. Opo jari Gusti Allah ya katanya kalau orang Jawa ya. Tapi boleh kita berserah, tapi kan kita juga harus berusaha gitu ya. Nah, terus yang ketiga, bahaya itu kalau sudah sering telat bayar atau misalnya bayar cicilannya minimum-minimum aja. Nah, itu artinya sudah alarm bahaya, mbak. Terus yang terakhir nih, biasanya kalau kita sudah membahas soal utang itu sama pasangan atau sama siapapun, kita langsung ke trigger untuk marah, langsung konflik. Nah, atau misalnya langsung ada cemas yang berlebihan, anxiety yang berlebihan. Nah, itu biasanya sudah jadi alarm bahwa kita itu sudah mengalami utang yang sangat berbahaya. Utang itu penyelesaiannya tuh gini, mbak. Kalau misalnya kita punya utang ya, coba di list deh, utang kita itu apa aja. Misalnya utang A, cicilannya sekian, terus sisanya sekarang sekian. Utang B, sekian-sekian, bunganya sekian. Itu harus kita list semuanya biar kita tuh melek, biar kita tuh gak denial. Nah, dari semua utang-utang ini, mbak Galuh, mana yang menurut kita itu utangnya itu masih bisa kita raih untuk kita selesaiin? Misal, okay, ini utangku ini misalnya tinggal 1 juta. Okay, aku harus segera menyelesaikan utang A ini. Dari utang-utang itu, kita pilih mana yang mampu, yang affordable untuk kita itu lunasin.

Saya Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.

Ayah bunda, ada kabar menarik nih. Mau bikin paspor di hari Minggu, sekarang udah bisa banget ya ayah bunda. Sebagai bentuk komitmen imigrasi untuk rakyat, kantor imigrasi kelas 1 TPI Malang hadir kembali lewat Pasporia, paspor ceria. Catat tanggal dan lokasinya ya ayah bunda. Dan Pasporia ini akan dilaksanakan di hari Minggu tanggal 13 September 2026 pukul 10 pagi sampai dengan jam 12 siang di area Bundaran Aqua Simponi Jatim Park 3. Layanan ini hadir khusus buat memudahkan seluruh lapisan masyarakat Malang yang mau urus paspor baru atau penggantian paspor di akhir pekan. Jadi jangan sampai ketinggalan ya ayah bunda, segera daftarkan diri ayah bunda melalui aplikasi M-Paspor dan pastikan semua berkas persyaratan sudah lengkap ya ayah bunda. Pasporia, imigrasi untuk rakyat, buat paspor jadi lebih mudah dan ceria.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Bunda harus tahu.
3: Catatan keuangan bisa dipergunakan untuk ayah bunda yang sering punya pengeluaran berlebih dibanding pemasukan. Dengan membuat catatan keuangan, pengeluaran akan lebih terorganisir dan terhindar dari pengeluaran yang sia-sia. Cara menyusun catatan keuangan yaitu dengan mengidentifikasi pemasukan tetap ayah bunda yang terdiri dari gaji tetap, side job, bonus, tunjangan, dan lain-lain. Serta dengan mengidentifikasi pengeluaran seperti tabungan, asuransi, berbagai macam cicilan, uang sekolah, belanja bulanan, dan lain-lain. Kemudian, barulah ayah bunda bisa menentukan uang bersih atau selisih antara pendapatan, pengeluaran, dan menyimpan uang bersih tersebut sebagai dana darurat yang sewaktu-waktu dibutuhkan dalam keadaan yang mendesak.

0: Bunda, kita dari
1: Koliak.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
3: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda, di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Baru aja kita mendengarkan lagu dari Glenn Fredly dengan Akhir Cerita Cinta. Nah, ini sudah ada pesan masuk lagi nih, Ayah Bunda. Ada dari Nenek Nani. Halo, Nenek Nani. Dan katanya fans Luama ini minta mau diputerin lagu aja boleh Mbak Lia. Dan Nenek Nani ini request lagu Sheila on Seven yang apa aja. Oke, setelah ini akan Lia putarkan lagu Sheila on Seven. Kemudian ini ada lagi WA dari Ayah Maulana di Pasar Besar. Katanya request Semua Jadi Satu by Malida dan Dedi Dukun. Waduh, mohon maaf ya Ayah Maulana, untuk lagu Semua Jadi Satu by Malida dan Dedi Dukun masih belum masuk di list nih. Belum masuk di list untuk hari ini. Oke, Lia sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Ayah Bunda. Terima kasih yang sudah bergabung dan bercerita tentang gimana sih hari-harinya dan lagu-lagu apa aja yang ingin diputarkan Lia di sore hari ini. Terima kasih juga untuk Ayah Bunda yang tadi ya di jam 2 sampai jam 3 sudah mendengarkan talk show bersama Okasi. Oke, Lia pamit undur diri, terima kasih. Dan berikut ini adalah lagu terakhir ya yang Lia putarkan di hari ini. Ini dia, ada Sheila on Seven dengan Melompat Lebih Tinggi.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Nah, dalam perkembangan anak itu ada gak sih Kak peran sentuhan fisik dari orang tua?
2: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan. Karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik. Entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3-5 tahun begitu, kita tawarkan, kakak, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang gak boleh untuk disentuh, memang gak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana. Karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu. Dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

0: Gimana nih ayah bunda? Dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis, Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan. Di sebuah kota kecil yang indah, terdapat sebuah butik topi yang ramai dikunjungi para pelanggannya. Butik itu menjual banyak topi. Salah satunya adalah topi istimewa. Topi itu indah, berwarna biru dihiasi bunga merah muda di depannya. Siapapun yang melihatnya pasti terpesona. Mereka ingin mencobanya.
3: Tapi kok kebesaran sih?
2: Seorang gadis kecil kecewa.
3: Aduh, aku tidak bisa melihat.
2: Ungkap gadis kecil lain yang mencobanya. Ternyata setiap orang yang mencobanya menjadi kecewa. Mereka merasa tak cocok memakainya. Jadi topi itu tetap ada di sana. Tidak ada satupun yang mau membelinya. Hari berlalu berganti minggu dan minggu. Topi itu tetap berada di rak. Topi istimewa menunggu pemilik yang tepat untuk membelinya. Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali ke rak. Mengapa topi kesencantik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Gumamnya. Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini.
1: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di Radio Mas FM.
4: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan.
2: Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali kerak. Mengapa topi kesencantik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini. Dengan hati-hati, ia mulai memberikan sentuhan ajaibnya pada topi itu. Ia menambahkan tali pengikat lembut yang bisa disesuaikan dengan ukuran kepala siapapun. Si penjahit muda memperhatikan setiap detail dengan hati-hati. Dengan penuh kasih sayang, dia bekerja keras supaya keindahan topi itu tetap terjaga. Beberapa hari kemudian, seorang gadis kecil datang bersama ibunya. Gadis kecil itu langsung suka pada si topi istimewa.
3: Ibu, topi ini cantik sekali, aku suka.
2: Ia memandangnya dengan mata berbinar penuh kekaguman. Apa kamu yakin? Ibu bertanya. Lihat yang lain dulu yuk, pujuk sang ibu.
3: Tidak bu, aku mau yang itu,
2: ungkap si gadis kecil. Bagaimana kalau dicoba dulu? Penjahit muda memberikan saran. Ibu dan anak itu mengangguk. Lalu dengan lembut penjahit muda menempatkan topi istimewa di kepala si gadis kecil.
3: Ibu lihat, topi ini cocok sekali untukku ya,
2: seru si gadis kecil.
3: Pas sekali nak, cantik, puji sang ibu.
2: Topi itu pas dengan sempurna. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Gadis kecil itu merasa sangat bahagia ketika memakai topi barunya. Ia memakai topi itu dengan penuh kebanggaan. Sejak hari itu, si topi istimewa menjadi teman setia si gadis kecil. Setiap kali topi itu dipakai, semua orang memuji betapa cantiknya gadis itu dengan topi birunya.
1: Topi yang awalnya tidak diinginkan itu kini mempunyai pemilik yang sangat menyayanginya. Topi istimewa itu telah menemukan pemilik yang tepat.
4: Lantas mengapa ku masih menaruh hati pada...
5: Halo ayah bunda, kita dari
6: Jujur.
5: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah Bunda, senang sekali Daniel kembali hadir ya tentunya menemani sore Ayah Bunda di program Coffee Time. Dan Ayah Bunda, kalau misalkan kita melihat-lihat isi rumah gitu ya, pasti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jadi berhitung Ayah Bunda. Yang sebenarnya itu sederhana, tapi entah kenapa kalau lihat barang itu langsung banyak cerita yang muncul. Bisa jadi foto lama yang udah bertahun-tahun dipajang, atau mungkin jam kuno gitu yang tiap jam 12 malam dia berbunyi. Serem juga sih Ayah Bunda ya. Kursi goyang mungkin favorit Ayah Bunda di ruang tamu. Atau mungkin barang pemberian seseorang yang sampai sekarang masih disimpan. Padahal kalau dilihat-lihat barangnya mungkin biasa aja, tapi ceritanya yang wah bisa panjang banget Ayah Bunda. Nah, Daniel mau tanya nih buat Ayah Bunda nih ya, apa barang di rumah Ayah Bunda yang paling banyak cerita gitu, dan cerita apa yang ada di baliknya? Mungkin cerita aja yuk Ayah Bunda ke WhatsApp kita ataupun Instagram kita. Daniel tunggu ya sampai jam 7 malam nanti.

0: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
5: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Hai Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

kampus. Ayah bunda, ini satu hal yang menarik ya. Kalau misalkan kita pikir-pikir gitu, kadang ada barang di rumah yang itu tuh udah lama sekali kita pakai gitu ya, sampai kita sendiri lupa itu kira-kira belinya kapan dan di mana. Tapi tetap aja itu nggak pernah dibuang. Mungkin karena barang itu punya kenangan tertentu ya. Misalkan nih ya, kalau Daniel gitu ya, Daniel tuh punya guling yang guling itu tuh benar-benar nggak boleh kita buang sama sekali dan nggak boleh dipinjam sama orang lain. Dan memang itu tuh guling kesayangan gitu dan kita pakai dari dulu karena memang juga itu ada kenangannya. Dan juga bisa juga ya ayah bunda, mungkin ayah bunda punya satu foto yang udah lama dipajang di ruang tamu. Setelah kita lihat itu tuh kayak sebenarnya foto itu menyimpan cerita yang panjang banget dan penuh dengan mungkin perjuangan dan juga cerita. Nah, kalau di rumah ayah bunda, kira-kira barang apa nih yang paling banyak kenangannya? Mungkin boleh diinfokan saja ya ayah bunda ya, lewat WhatsApp kita dan Instagram kita. Jangan kemana-mana, tetap selalu di Mas FM.

0: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Ayah Bunda Daniel, di sore hari ini sudah menerima satu cerita melalui WhatsApp nih. Ini dari Bunda Dea. Nah, Bunda Dea bilang, Mas Daniel, barang yang paling banyak ceritanya di rumah saya itu sebuah panci yang dari dulu masih saya pakai sampai sekarang. Panci itu dibelikan ibu saya waktu saya baru menikah. Wah, mungkin pancinya kelihatan biasa aja ya, Bunda. Mungkin udah usang juga ya sekarang karena udah termakan usia. Tapi mungkin ada cerita panjang di baliknya gitu. Apalagi kalau barang itu pemberian dari orang tua, rasanya kayak sayang ya, Ayah Bunda ya, kalau harus dibuang. Bahkan mungkin pancinya juga udah mulai berubah warna, udah mulai bocor gitu ya. Cuma masih kita pakai, kita tambal-tambal gitu kalau bisa. Karena memang yang dipertahankan bukan cuma barangnya aja, tapi kenangannya juga. Terima kasih ya, Bunda Dea, sudah berbagi cerita di hari ini. Daniel masih menunggu cerita dari Ayah Bunda yang lainnya.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
1: Selalu di Mas FM.
2: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
3: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Bunda, kita dari
1: Koliak.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
3: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

104,5 Mas FM masih bersama Daniel tentunya di program Coffee Time sampai jam 7 malam nanti. Eh Bunda, kadang barang yang paling punya cerita itu justru barang yang bukan mahal gitu ya. Bisa jadi barang yang harganya biasa aja, tapi punya momen tertentu. Misalnya nih ya, Daniel punya jam tangan yang dulu diberikan saat ulang tahun. Ada juga tas yang diberikan orang tersayang, waduh. Ada buku resep yang mungkin udah penuh tulisan. Atau mungkin ada juga mug yang sampai sekarang tuh nemenin kita ngopi di pagi hari. Bahkan di sore hari ditemenin sama Daniel di Coffee Time. Tapi kalau misalkan orang lain lihat tuh mungkin kayak cuman bilang kayak, oh itu cuman sekedar barang aja gitu. Tapi buat kita itu tuh memang ada kenangan tertentunya gitu ya. Jadi memang harga sebuah barang tuh belum tentu menentukan seberapa berharga barang itu buat kita. Nah, Daniel jadi penasaran nih, kalau misalkan ayah bunda ya, barang apa di rumah ayah bunda yang masih menjadi kenangan sampai saat ini?

0: dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
4: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
0: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

Ayah bunda, kalau bareng-bareng di rumah bisa bicara nih ya, kadang kayaknya banyak banget cerita yang bisa mereka ceritakan. Kayak misalkan kursi ruang tamu gitu ya, mungkin mereka tahu gitu betapa berapa kali keluarga ayah bunda ngobrol sampai malam hari. Mungkin meja makan juga tahu ya berapa banyak cerita yang dibahas sambil makan gitu. Atau mungkin ayah bunda, foto keluarga itu juga bisa tahu siapa saja yang dulu masih ada di rumah. Bahkan mungkin ada satu lemari yang isinya itu barang-barang kuno gitu yang udah jarang kita pakai. Tapi setelah kali kita buka, kita malah jadi sibuk lihat kira-kira apa sih isinya. Kayak ternyata ini masih ada ya, ini punya siapa, ya ampun, ini tuh zaman lama gitu ya. Kadang kayak kita ada perasaan atau mungkin ngedumel kayak gitu tuh ya, dan akhirnya kita gak jadi buang, malah dimasukin lagi dan disimpan rapat-rapat gitu. Nah, kalau ayah bunda punya satu barang, kira-kira kalau misalkan ayah bunda jadi barang itu gitu ya, barang itu bakal cerita apa sih ke ayah bunda gitu ya, dan kira-kira barang apa yang paling banyak ceritanya untuk ayah bunda, mungkin bisa langsungnya di-sharingkan.

0: dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
0: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Ayah Bunda, saya Berlian, tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

Ayah bunda, ada kabar menarik nih. Mau bikin paspor di hari Minggu, sekarang sudah bisa banget ya ayah bunda. Sebagai bentuk komitmen imigrasi untuk rakyat, kantor imigrasi kelas 1 TPI Malang hadir kembali lewat paspor ya, paspor ceria. Catat tanggal dan lokasinya ya ayah bunda. Di hari Minggu, tanggal 13 September 2026, pukul 10 sampai pukul 12 siang di area Bundaran Aqua Simponi Jatim Park 3. Layanan ini hadir khusus buat memudahkan seluruh lapisan masyarakat Malang yang mau urus paspor baru atau penggantian paspor di akhir pekan. Jadi jangan sampai ketinggalan, segera daftar melalui aplikasi M-Paspor dan pastikan semua berkas persyaratan sudah lengkap ya ayah bunda. Paspor ya, imigrasi untuk rakyat, buat paspor jadi lebih mudah dan ceria.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel apel.
1: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
1: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
6: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Eh Bunda Daniel, bacakan satu cerita lagi. Ini dari Pak Anton di Sawojajar. Katanya Mas Daniel, barang yang paling banyak ceritanya di rumah saya itu radio lama. Dulu waktu radio itu dibelikan bapak saya, waktu kecil saya sering dengerin radio bareng beliau. Sekarang radionya sudah tidak terlalu sering dipakai, tapi masih saya simpan. Wah, kalau ini memang menarik ya Pak Anton ya, karena memang barang ini bukan cuma radio saja, tapi ada kenangan, ada cerita juga di masa kecil bareng ayah gitu. Dan mungkin setiap kali meret radio itu, yang terdengar bukan suara radionya, cuman suara ayah dan juga suasananya gitu ya, bersama bapak zaman dulu. Karena memang begitu ya ayah bunda ya, satu barang bisa menjadi pengingat akan seorang. Terima kasih Pak Anton sudah berbagi cerita di hari ini.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi OnEars.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
3: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti di serbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai ayah bunda, saya Naga. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah bunda, tidak terasa coffee time di sore hari ini sudah sampai di penghujung program ya. Dan dari obrolan kita hari ini, Daniel jadi sadar nih, ternyata rumah itu bukan cuma tentang berisi barang-barang aja, tapi juga penuh dengan cerita. Ada barang yang mengingatkan kita pada orang tua, ada juga yang mengingatkan kita akan masa sekolah, ada yang mengingatkan kita akan seseorang, atau mungkin hanya mengingatkan kita pada sebuah kejadian sederhana yang pernah membuat kita bahagia. Dan juga mungkin itulah kenapa ada barang yang sampai saat ini, sampai sekarang, kita masih simpan. Bukan karena barangnya mahal, tapi karena ada cerita yang terlalu sayang untuk dilupakan. Jadi, untuk ayah bunda ya, kalau misalkan sampai rumah nantinya, coba lihat-lihat sebentar barang yang ada di sekitar ayah bunda. Siapa tahu ada satu barang yang ternyata menyimpan cerita paling panjang. Terima kasih buat ayah bunda yang sudah berbagi cerita di sore hari ini. Daniel pamit undur diri dari ruang dengar ayah bunda. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.

0: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: ayah bunda.
1: Tips dari dokter, bagaimana cara menjaga kesehatan rahim agar terhindar dari miom dan kista, dok?
2: Oke, pertama tadi ya, kebersihan vagina, satu, itu juga penting ya. Jadi kebersihan vagina, cebok juga harus benar, harus bersih. Terus habis itu, makanan-makanan yang kita makan, yang kita konsumsi, jangan terlalu berlebihan. Junk food, zaman sekarang ya kan, makan-makanan yang ada di pasaran itu kan udah MSG, itu juga dikurangin ya. Boleh tapi jangan sering aja. Terus habis itu diperhatikan, yang paling penting cewek-cewek nih harus mencatat siklus haidnya ya, ya, untuk bisa melihat nih, harus aware sama diri sendiri. Sekarang handphone sudah canggih semua, aplikasi udah ada buat nyatet kan, buat nyatet siklus haidnya gimana. Kalau dirasa siklus haidnya udah enggak sesuai sama yang dihitungin aplikasi, ya udah periksa aja gitu.
1: Oke.
2: Sama itu tadi, begadang dikurangin.
1: Oh, ngaruh ya, Dok,
2: ya. Stresor-stresor tubuh yang tidak disadarin itu juga ngaruh banget. Jadi jangan sering begadang, minum air putih harus banyak ya. Makanan harus sehat, harus sayur harus mau. Buah-buahan juga harus makan, protein harus makan ya. Jangan cuma karbo doang yang dimakan.
1: Apalagi seblak ya, Dok.
2: Makanan zaman now ya. Makanan zaman now itu. Tuh, pembalut juga penting diperhatiin ya. Sering-sering ganti pembalut, paling enggak 3 sampai 4 jam sekali ya ganti pembalutnya. Jadi untuk, karena organ wanita itu banyak, mulai rahim, indung telur, terus habis itu salurannya. Jadi kita sama-sama harus menjaga diri sendiri

0: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Bunda. Saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: ya Bunda.
1: Kalau Bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih Bun?
2: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, gak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
1: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, Bun?
2: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli science, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli. Saya rasa ini kok kasihan ya otaknya, bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini, mampu gak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama anaknya.

0: Dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM, selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau, hanya di 104,5.
1: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
0: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Ayah Bunda, saya Manu Ditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur. Dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh ini gak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar.

tapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Kalau hari ini belum sesuai rencana, tenang. Masih ada lagu enak yang bisa bikin semuanya terasa lebih ringan.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

Bunda. Saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

scroll boleh, tapi jangan sampai hati ikut ke-skip. Stay tune di 104,5 Radio Mas FM. Radio keluarga Anda.

0: harus tahu. Tips parenting.
1: Setiap anak pasti terlahir memiliki minat dan bakatnya sendiri pada suatu bidang tertentu. Mungkin hingga sekarang ayah bunda belum melihat bakat anak, tapi itu bukan berarti anak tidak punya bakat. Yang perlu ayah bunda lakukan yaitu mengamati kebiasaan si kecil saat ia sedang melakukan suatu aktivitas. Apakah raut wajahnya senang? Apakah ia fokus atau tidak? Beri ruang untuk si kecil agar ia bebas bereksplorasi terhadap hal-hal yang belum pernah ia lakukan. Beri semangat serta dukungan penuh padanya untuk menemukan bakatnya dan jangan memaksa si kecil untuk menguasai bidang yang tidak ia sukai. Bangun komunikasi positif dengan anak, sekiranya ayah bunda perlu sering-sering mengajak si kecil berbicara dan mendengarkan pikirannya. Selain itu, untuk menemukan bakat si kecil yang lebih tepat dan akurat, ayah bunda bisa melakukan tes bakat dan minat dengan psikolog anak.
2: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
3: Halo teman-teman, perkenalkan aku Aksara Adisti. Hari ini aku akan bercerita loh.
4: Hah? Cerita tentang apa?
3: Tentang timun emas yang berasal dari Jawa Tengah.
4: Emangnya ada timun warna emas?
3: Nah, penasaran kan? Yuk dengerin ceritanya.
4: Oke.
3: Pada zaman dahulu, tinggallah seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Sejak lama ia menginginkan kehadiran seorang anak.
5: Ya ampun, seandainya aku memiliki seorang anak.
3: Tiba-tiba seorang raksasa mendengar ucapannya dan berkata,
6: Hei Mbok Rondo, aku akan memberikanmu seorang anak, tapi kamu harus mengembalikannya padaku saat ia dewasa.
5: Ini kesempatan bagus. Baik, saya setuju.
3: Tanpa berpikir panjang, ia setuju. Kemudian raksasa memberinya benih timun.
6: Tanamlah ini di sekitar rumahmu dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan.
3: Ia pergi meninggalkan Mbok Rondo. Mbok Rondo segera menanamnya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia memetiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
2: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan dongeng.
7: Hidup itu kayak playlist. Jangan berhenti di lagu yang sedih. Naikin volumenya karena kamu lagi bareng
8: Radio Mas FM.

0: kami dari
1: Morning Station.
0: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi OnEar.
0: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Cheers.
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia membatiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
3: Ya ampun, ini adalah seorang bayi. Akan kuberi nama dia Timun Mas.
2: Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik dan cerdas. Tahun berganti tahun, Mbok Rondo ingat perjanjiannya dengan sang raksasa. Ia tidak ingin berpisah dengan Timun Mas. Ia pun menceritakan itu kepada Timun Mas dan ia memberikan 3 kantong ajaib untuk melawan raksasa itu.
3: Timun Mas, ketika raksasa itu datang, sebarkanlah satu persatu kantong ini.
2: Baik Bu, aku berjanji aku akan selamat dan kembali ke rumah ini. Tak lama kemudian, raksasa itu pun datang.
4: Hei Mbok Rondo, berikanlah, serahkanlah anak itu.
2: Melihat itu, Timun Mas langsung lari menuju hutan. Raksasa melihatnya dan segera meluncurkan.
4: Hei, jangan lari.
2: Jangan berharap kau bisa menangkapku. Ia pun melemparkan bungkusan pertama. Biji mentimun. Biji itu berubah menjadi ladang mentimun yang luas. Tapi raksasa itu memakannya dan membuatnya menjadi lebih kuat. Selanjutnya, ia melemparkan bungkusan kedua. Garam. Kali ini, garam itu berubah menjadi lautan yang luas dan besar. Tapi lagi, raksasa itu bisa lolos.
3: Gawat. Ini bungkusan terakhir. Ini harus berhasil.
2: Ia melemparkan terasi, dan terasi itu berubah menjadi lumpur yang panas.
4: Bu, apa ini? Tolong aku, tolong, tidak.
2: Akhirnya, raksasa pun tenggelam di dalamnya. Timun Mas selamat, dan ia pun kembali pulang bertemu
1: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

Ayo Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.

0: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Pesan untuk ayah bunda.
1: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak.
5: Itu bisa dua-duanya sebenarnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya udah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti, jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau Anda ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Kayak gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman

0: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Scroll boleh, tapi jangan sampai hati ikut ke skip. Stay tune di 104,5 Radio Mas FM. Radio keluarga Anda.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Nah, dalam perkembangan anak itu ada gak sih, Kak, peran sentuhan fisik dari orang tua?
2: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir, ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan. Karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik. Entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3-5 tahun begitu, kita tawarkan, kakak, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang gak boleh untuk disentuh, memang gak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana. Karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu. Dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Seratus empat koma lima Mas FM di On Ears.

0: Hidup itu kayak playlist. Jangan berhenti di lagu yang sedih. Naikin volumenya karena kamu lagi bareng
1: Radio Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Ayah bunda, ketika anak-anak lagi bertengkar, lebih baik jangan melerai mereka ya. Terkadang anak-anak akan belajar untuk mencapai solusi dari masalah mereka sendiri. Kecuali kalau memang sudah berhubungan dengan fisik, barulah peran ayah bunda dibutuhkan di situ.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Mas FM semakin eksis di Onirs.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: pusing lagi.
1: Ngeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: Di rumah aja nih ayah bunda, dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.
3: I feel by the wayside, like everyone else.

0: us for your endless happiness. With Mas FM, every day is a happy day.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Kalau bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih bun?
6: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut? Kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, enggak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
5: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, bun?
6: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli science, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir,

kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini, mampu gak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama anaknya.

Bunda, saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Kalau hari ini belum sesuai rencana, tenang. Masih ada lagu enak yang bisa bikin semuanya terasa lebih ringan.

scroll boleh, tapi jangan sampai hati ikut ke-skip. Stay tune di 104,5 Radio Mas FM. Radio keluarga Anda.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang Bulan, bersih deh. 104,5 Mas FM di On Ears.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur. Dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh ini gak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

0: Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, your family radio.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Males, Mam. Perutku sakit, Bang.

0: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
1: Hidup itu kayak playlist. Jangan berhenti di lagu yang sedih. Naikin volumenya, karena kamu lagi bareng
2: Radio Mas FM.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: harus tahu. Tips parenting.
1: Jika si kecil susah makan dan cuma mau makan itu-itu aja, itu adalah salah satu gejala picky eater, ayah bunda. Kebiasaan pilih-pilih makanan ini harus diatasi karena bagaimanapun anak harus makan makanan dengan gizi seimbang. Ayah bunda harus tetap sabar dan jangan memaksa anak. Dibutuhkan 10-15 kali percobaan untuk mengenalkan anak pada makanan sehat yang harus ia konsumsi sampai akhirnya ia mau memakannya. Buat tampilan makanan jadi lebih menarik, mulai dari warna dan juga bentuknya. Beri juga nama yang unik untuk makanan tersebut agar si kecil makin tertarik. Ajarkan anak untuk menyentuh langsung makanan sebelum menyuapinya dan buat suasana makan jadi menyenangkan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau hanya di 104,5. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Mas FM, sahabat terbaik ayah bunda.
1: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Utang kita itu dalam kategori nggak sehat. Satu, kita sudah melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang, mbak. Kita utang baru untuk menutup utang yang lama, nggak ada habisnya, udah kayak selingkaran setan, mbak. Yang kedua, kalau rasio utang kita itu sudah di atas 30% atau di atas 35% dari penghasilan. Misal penghasilan kita 5 juta gitu ya, tidak boleh lebih dari 30%. Artinya sudah tidak boleh lebih dari 1,5 juta nih untuk utang, untuk bayar cicilan aja itu nggak boleh. Kalau misalnya kita hanya membayar utang, artinya kita hidup hanya untuk hari ini. Nggak tahu deh masa depan. Opo jari Gusti Allah ya katanya kalau orang Jawa ya. Tapi boleh kita berserah, tapi kan kita juga harus berusaha gitu ya. Nah, terus yang ketiga, bahaya itu kalau sudah sering telat bayar atau misalnya bayar cicilannya minimum-minimum aja. Nah, itu artinya sudah alarm bahaya, mbak. Terus yang terakhir nih, biasanya kalau kita sudah membahas soal utang itu sama pasangan atau sama siapapun, kita langsung ke-trigger untuk marah, langsung konflik. Nah, atau misalnya langsung ada cemas yang berlebihan, anxiety yang berlebihan. Nah, itu biasanya sudah jadi alarm bahwa kita itu sudah mengalami utang yang sangat berbahaya. Utang itu penyelesaiannya itu gini, mbak. Kalau misalnya kita punya utang ya, coba di list deh, utang kita itu apa aja. Misalnya utang A, cicilannya sekian, terus sisanya sekarang sekian. Utang B, sekian-sekian, bunganya sekian. Itu harus kita list semuanya biar kita tuh melek, biar kita tuh gak denial. Nah, dari semua utang-utang ini, Mbak Galuh, mana yang menurut kita itu utangnya itu masih bisa kita raih untuk kita selesaiin? Misal, okay, ini utangku ini misalnya tinggal 1 juta. Okay, aku harus segera menyelesaikan utang A ini. Dari utang-utang itu, kita pilih mana yang mampu, yang affordable untuk kita itu lunasin.

scroll boleh, tapi jangan sampai hati ikut ke-skip. Stay tune di 104,5 Radio Mas FM. Radio keluarga Anda.

0: saya Bunda, saya Wanda Omar. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1, meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.

0: Hidup itu kayak playlist. Jangan berhenti di lagu yang sedih. Naikin volumenya, karena kamu lagi bareng
1: Radio Mas FM.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Memutarkan musik yang ayah bunda mau, dimanapun dan kapanpun.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
2: Nah, gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh akar-akaran gitu ya, Mbak. banyak banget terjadi konflik, apalagi klien-klien saya tuh banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah, itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya, di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya, siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah, itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah, itu boleh. Nah, itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.

0: semua, hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Toilet training adalah proses untuk melatih anak buang air di kamar mandi. Umumnya, anak akan mulai mengerti kalau kandung kemihnya penuh di usia 18 bulan, bahkan ada yang kurang dari itu. Pastikan anak sudah siap dilatih ke kamar mandi dan jangan terlalu menekannya di masa awal. Biarkan ia menjalani proses transisi ini secara perlahan sampai ia terbiasa. Bantu anak supaya bisa memberi sinyal kalau ia ingin ke toilet dan temani sampai ke dalam toilet supaya ia merasa tenang karena ayah bunda ada di sampingnya. Biarkan ia buang air di toilet walaupun sedang memakai popok dan berikan celana dalam dengan warna favorit atau karakter favoritnya. Jangan lupa juga untuk menjelaskan proses di saat buang air, biarkan ia menyiram kotorannya sendiri atau jika si kecil takut, bantu ia secara perlahan.
2: Dulu sih saya gak percaya ya sama bed tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
4: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Memainkan musik pilihan ayah bunda,

Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga,

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Males, Mam.

0: pusing lagi.
1: Nyeri juga kan?
2: Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan.
1: Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo.
2: Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Nah, bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan, ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

0: Ayo dong, cepetan, ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
1: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon, emangnya Tarzan.
2: Stop, jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1, meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
1: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
0: Alah gombal.
2: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.
3: Kalau hari ini belum sesuai rencana, tenang. Masih ada lagu enak yang bisa bikin semuanya terasa lebih ringan.

scroll boleh, tapi jangan sampai hati ikut ke-skip. Stay tune di 104,5 Radio Mas FM. Radio keluarga Anda.

0: Hidup itu kayak playlist. Jangan berhenti di lagu yang sedih. Naikin volumenya, karena kamu lagi bareng
1: Radio Mas FM.
2: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
4: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Yang kayak gini. Hanya ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
3: Selalu di Mas FM.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Anda harus tahu. Tips parenting.
1: Fokus atau konsentrasi adalah kemampuan berpikir yang berkaitan dengan bagaimana si kecil menjaga perhatiannya sampai hal tersebut selesai. Ayah bunda bisa melakukan hal ini untuk melatih fokus pada anak. Cara pertama, bunda bisa membagi tugas ke hal-hal kecil yang mudah diselesaikan. Tugas-tugas kecil seperti memasukkan mainan ke dalam box butuh waktu sedikit untuk diselesaikan. Yang kedua, buat si kecil senang ketika ia sedang menyelesaikan tugasnya. Dengan begitu, akan meningkatkan konsentrasinya karena mereka tidak merasa tertekan saat mengerjakan tugas. Cara yang ketiga, yaitu kurangi distraksi atau gangguan saat anak mengerjakan tugasnya. Sebisa mungkin, kurangi suara-suara yang dapat mengganggu konsentrasi anak ya bunda. Dan cara yang terakhir, sebaiknya ayah bunda menetapkan batas waktu atau deadline untuk satu hal yang dikerjakan si kecil. Dan pastikan tenggat waktunya tidak terlalu pendek atau lama.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Petunjuk Agama membahas permasalahan akidah. Mari simak Peta Akidah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla kembali mempertemukan kita di radio kesayangan kita ini. Insyaallah di kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana tugas para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di antara tugas malaikat tersebut yaitu menyertai dan mengajak manusia kepada kebaikan serta mengatur nutfah di dalam rahim. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, di antara makhluk Allah yang senantiasa menyertai manusia dari kalangan malaikat adalah Al-Qari'. Dan ini merupakan bagian dari nikmat dari Allah, nikmat yang agung, karena Allah telah memberikan kemudahan bagi kita dengan hadirnya malaikat yang mengajak dan mendorong kita untuk melaksanakan kebaikan dan mencegah kita serta memperingatkan kita dari berbagai macam perbuatan buruk. Allah berfirman di dalam Quran Surah Qaf ayat yang ke-23, artinya, dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah kitab catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Terkait ayat ini, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan telah ditugaskan kepadanya satu korin dari golongan jin dan satu korin dari golongan malaikat. Para sahabat bertanya, apakah engkau juga ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, iya termasuk aku. Hanya saja Allah Azza wa Jal telah menolongku atas korin dari golongan jin sehingga dia masuk Islam ataupun tunduk kepada syariat Allah. Oleh karena itu, tidaklah korin tersebut memerintahkanku melainkan kepada kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, pendengar, Rasulullah menjelaskan perbuatan dua korin itu dan cara menyelamatkan diri dari setan. Dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, jika seseorang hendak berbaring ke tempat tidurnya, maka dia diperebutkan oleh malaikat dan setan. Kalau mau tidur, malaikat berebut. Makanya kalau orang-orang yang benar-benar merasakan ketika dia akan tidur, ya, dia akan merasakan seperti ada gejolak dalam dirinya. Ya, dan ini sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Malaikat berkata, akhirilah dengan kebaikan. Tetapi setan berkata, akhirilah dengan keburukan. Jadi kalau kita tidur itu langsung klep, tanpa baca doa, tanpa bermuhasabah terhadap apa yang kita lakukan, ya, tanpa mengevaluasi, ya, atas segala macam kekurangan kita dalam ketaatan di hari tersebut, ya, maka ini pertanda setan yang menguasai kita, setan yang berhasil menancapkan hembusannya kepada kita. Ya, tapi kalau kita sebelum tidur membaca doa, kita sebelum tidur mengingat, ya, akan berbagai macam kekurangan kita dalam ketaatan kepada Allah, ya, maka ini pertanda yang baik. Ya, pertanda bahwa malaikatlah yang membantu kita untuk kebaikan tersebut. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, kita lanjutkan hadisnya, ya. Ketika seseorang hendak berbaring ke tempat tidurnya, dia diperebutkan oleh malaikat dan setan. Malaikat berkata, akhirilah dengan kebaikan. Dan setan berkata, akhirilah dengan keburukan. Apabila orang itu berzikir kepada Allah kemudian tidur, maka malaikat akan menjaganya pada malam itu. Tatkala dia telah bangun, malaikat itu berkata, mulailah dengan kebaikan. Mulailah dengan kebaikan. Tapi setan berkata, mulailah dengan keburukan. Dan begitu pun ketika bangun tidur, pendengar yang dirahmati Allah, bangun tidur pun kita juga demikian. Ya. Memang hanya ada dua jalan, hanya ada dua pilihan. ya kita bangun tidur, kita memelekan mata kita, kemudian kaki kita akan melangkah. Itu hanya ada dua, kepada kebaikan atau kepada keburukan. Saya lanjutkan lagi hadisnya. Maka dari itu, hendaknya dia membaca saat bangun, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku dan tidak mewafatkannya dalam tidur. Segala puji bagi Allah yang menggenggam langit dan bumi sehingga tidak goncang. Yaitu ayat 41 dari Quran Surah Fatir. Ya. Segala puji bagi Allah yang menggenggam langit hingga tidak jatuh ke bumi kecuali dengan izinnya. Seandainya orang itu jatuh dari tempat tidurnya lalu meninggal dunia, pasti dia akan masuk surga. Ya, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, Imam Ibnu Hibban dan Al-Hakim dan sahih menurut syarat Muslim. Nah, pendengar yang dirahmati Allah. Diriwayatkan juga di dalam hadis yang menjelaskan secara marfu' ya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setan memiliki bisikan dan malaikat pun memiliki bisikan. Bisikan setan menjanjikan manusia kepada kejahatan dan mendustakan yang hak. Mendustakan yang hak. Makanya kalau akhir-akhir ini kita sering dapat celotehan ya dari orang-orang ataupun tokoh-tokoh tertentu yang mereka mendustakan yang hak, ini pertanda setan telah menguasai mereka. Ya, setan telah menguasai mereka sehingga hidupnya menjadi bejat. Nah, adapun bisikan malaikat adalah menjanjikan manusia kepada kebenaran dan membenarkan yang hak. Barang siapa yang mendapatkan hal itu, yaitu bisikan malaikat, hendaklah dia memuji Allah. Ya, ketika dia dapat bisikan malaikat ya untuk cenderung kepada kebenaran dan menolong membenarkan yang hak, maka pujilah Allah. Alhamdulillah, saya termasuk orang yang mengatakan yang hak. Alhamdulillah, saya termasuk yang membenarkan yang hak. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selainnya, yaitu bisikan setan, hendaklah dia berlindung kepada Allah dari setan. Kemudian beliau membaca, setan menjanjikan atau menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Ibnu Hibban. Pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun Anda semua berada, realita saat ini pendengar menunjukkan kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada kita dalam banyak ayat untuk memohon perlindungan dari setan yang terkutuk. Sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 199 sampai 201, Allah berfirman yang artinya, "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang bodoh. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya." Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, selanjutnya, di dalam Quran Surah Al-Hajj, ayat yang kelima, di dalam ayat ini Allah berfirman tentang proses penciptaan manusia berupa nutfah. Allah berfirman yang artinya, "Hai manusia, jika kalian dalam keraguan tentang kebangkitan, yaitu alam kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kalian dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kalian dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kalian sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kalian sampailah kepada kedewasaan. Dan di antara kalian ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kalian yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, agar dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah." Nah pendengar, inti ayat ini menggambarkan kepada kita tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk menghidupkan manusia kembali, membangkitkan manusia dari alam kuburnya sebagaimana bumi yang kering Allah subhanahu wa ta'ala turuni hujan kemudian hidup kembali. Nah pendengar, Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, Allah menugaskan malaikat kepada rahim. Lalu malaikat itu berkata, "Wahai Rob, ia berbentuk nutfah air mani. Wahai Rob, ia sudah menjadi darah. Wahai Rob, ia telah menjadi daging. Jika Allah hendak menetapkan penciptaannya," maka malaikat itu berkata, "Wahai Rob, kelak janin ini menjadi laki-laki atau perempuan? Apakah sengsara atau bahagia? Bagaimana rizkinya? Bagaimana pula ajalnya?" Maka malaikat pun mencatat ketetapan Allah Azza wa Jal dalam rahim ibunya tersebut. Hadis ini muttafaqun alaih. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud, dia menuturkan, telah menceritakan kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang jujur yang diakui kejujurannya. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah, lalu menjadi segumpal darah. Seperti itu pula selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging, seperti itu pula 40 hari. Sesudah itu Allah mengutus malaikat, lalu diperintahkan malaikat tersebut untuk mencatat 4 hal. Rizkinya, ajalnya, sengsaranya, dan bahagianya. Selanjutnya ditiupkanlah roh ke dalam janin tersebut. Demi Allah, sesungguhnya salah satu kalian atau seseorang benar-benar telah melakukan perbuatan penghuni neraka hingga tidak ada jarak antara dia dan neraka melainkan satu hasta saja. Namun ketetapan takdir mendahulinya sehingga dia melakukan perbuatan penghuni surga, maka dia pun menjadi memasuki surga. Demikian pun sebaliknya, seseorang benar-benar telah melakukan perbuatan penghuni surga hingga tidak ada lagi jarak antara dia dan surga melainkan hanya satu hasta. Namun ketetapan takdir mendahulunya sehingga dia melakukan perbuatan penghuni neraka, maka dia pun memasuki neraka. Na'udzubillah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi pendengar yang dirahmati Allah, seorang mukmin harus beriman kepada semua ini, mengetahui bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah dengan qadar ataupun ketentuan. Allah telah menulis apa-apa yang telah terjadi dan apa-apa yang akan terjadi. Semuanya akan dimudahkan kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan baginya. Seorang mukmin harus beriman bahwasanya Allah telah menugaskan para malaikat terhadap urusan mereka untuk memelihara, membentuk, menciptakan nutfah sesuai dengan perintah Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Hudzaifah dan hadis-hadis yang lainnya. Nah pendengar yang dirahmati Allah, dari hadis-hadis tersebut jelaslah betapa Allah Azza wa Jal menetapkan penugasan kepada malaikat, baik itu untuk menjaga manusia dan juga tentang penjagaan penciptaan manusia di dalam alam rahim. Semoga ini semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal dan semakin memotivasi kita untuk terus beribadah, menyiapkan perbekalan kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Seratus empat koma lima Mas FM di On Ears.

Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM
1: 104,5 selalu di Mas FM.
2: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
3: Kali ini Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
4: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
5: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
2: Dengan Cakrawala Islam.
5: 5 perumpamaan seorang mukmin. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menyampaikan dan memberikan perumpamaan. Semua perumpamaan itu dimaksudkan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Salah satu perumpamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perumpamaan pribadi mukmin yang baik. Nah, setidaknya ada 5 perumpamaan yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan pribadi seorang mukmin. Nah, berikut ini Cakrawala Islam menyajikan 5 perumpamaan seorang mukmin berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dalam sebuah hadis disampaikan bahwa seorang mukmin itu diumpamakan bagaikan pohon. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mukmin kamatsaliz zar'i la tazalur rihu tufi'uhu wa la yazalul mu'minu yusibuhul bala." Artinya, perumpamaan seorang mukmin seperti tanaman. Angin menerpanya ke kiri dan ke kanan. Seorang mukmin senantiasa mengalami cobaan. Nah, begitulah pendengar, sejatinya kita seperti pohon yang diterpa angin. Jika pohon itu kuat, maka angin sebesar apapun tak akan bisa menumbangkannya. Begitupun kita, seorang muslim akan selalu mengalami ujian dan cobaan. Kalau keimanan kita kuat, maka angin ujian sebesar apapun tak akan menggoyahkan kita. Karena keimanan dan ketakwaan sudah mengakar kuat dalam hati kita. Sehingga ketika keimanan sudah berakar, maka dia akan berbuah ketakwaan dan berbuah kesabaran. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain juga menyebutkan perumpamaan seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Matsalul mu'mini matsalun nakhlah ma akhadta minha min syai'in nafa'aka. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Apapun yang engkau ambil dari pohon kurma itu pastilah memiliki manfaat bagimu. Nah, pendengar yang berbahagia, pohon kurma merupakan salah satu tanaman yang banyak fungsinya. Buahnya bisa dimakan dan mengandung banyak gizi. Bijinya bisa bermanfaat untuk obat. Pohonnya bisa dijadikan tiang bangunan yang kokoh. Daun dan pelepahnya bisa dijadikan atap rumah. Begitulah seharusnya seorang muslim. Mereka harus multifungsi dan multi talent, serba bisa dan selalu memberikan manfaat dimanapun, kapanpun, dan berperan dalam apapun yang dia mampu, sehingga ia menjadi orang yang bermanfaat. Lalu yang kedua, perumpamaan seorang muslim itu bagaikan bangunan. Bangunan ini terdiri dari berbagai macam bahan yang dicampur dan dirangkai sehingga menjadi kuat. Ada pasir, ada semen, batu bata, besi, dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'min kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'da." Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain itu seperti bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Oleh karena itulah, ukhuwah atau persaudaraan atas tali keimanan sangatlah kokoh. Karena keimanan yang menyatukan umat Islam seperti bahan bangunan yang dicampur mengokohkan sebuah rumah. Rumah itu adalah Islam, adapun kita adalah bahan-bahannya. Hadis ini juga mengajarkan kita tentang arti kebersamaan. Seorang muslim tidak boleh egois dan merasa paling penting dan paling berjasa. Gotong royong dan tenggang rasa merupakan sikap mukmin yang harus dibangun dalam setiap pribadi yang beriman. Kemudian pendengar, perumpamaan yang ketiga adalah bagaikan satu tubuh. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Muslim pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim, matsalul jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasadi bis-sahar wal humma." Artinya, perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi seumpama satu tubuh. Jika satu anggota tubuh merasa sakit, maka anggota tubuh yang lain pun akan susah tidur dan akan merasa demam. Nah, begitulah sifat kaum mukmin. Mereka ikut merasakan segala perasaan saudara muslimnya. Ketika saudara muslimnya merasakan kesusahan, mereka pun ikut merasakan penderitaan atau kesusahan tersebut. Orang mukmin tidak akan pernah bersikap masa bodoh dengan saudara mukmin yang lainnya. Mereka akan berbagi dan berempati, seakan-akan mereka adalah saudara kandung. Maka tak heran ketika saudara muslim kita di Rohingya, Palestina, Suriah, Afrika Tengah, dan negara-negara lainnya yang terzolimi, di mana di situ kaum muslimin tertindas oleh orang-orang kafir, maka seluruh dunia serentak menampakkan empati, bantuan demi bantuan pun mengalir, serta doa pun senantiasa teruntai untuk saudara-saudaranya. Ini perumpamaan ketiga. Adapun perumpamaan yang keempat adalah setiap mukmin bagaikan cermin. Sebagaimana di sebuah hadis dengan sanad yang hasan diriwayatkan bahwa beliau bersabda, "Al-mu'minu mir'atu akhihi. Idza ra'a fihi 'aiban aslahahu." Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Jika dia melihat suatu aib pada diri saudaranya, maka dia memperbaikinya. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita semua sudah faham bahwa ketika kita bercermin, pastinya kita mencari hal yang kurang dalam penampilan kita. Apakah rambut yang kurang rapi? Apakah noda-noda di wajah? Atau kancing pakaian yang kurang terkancing dan lain sebagainya? Itu semua kita cari kekurangannya. Begitupun seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Saudara muslim lainnya diumpamakan sebagai bayangannya dalam cermin di mana dia bercermin. Ketika ia melihat ada aib atau kekurangan atau kelemahan pada saudara muslimnya, maka dia berusaha memperbaikinya. Oleh karena itulah, Islam mengajarkan untuk saling menasihati dengan tali kasih sayang. Lalu yang kelima, perumpamaan seorang mukmin adalah bagaikan lebah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, "Matsalul mu'minina matsalun nihlah. In akalat akalat tayyiban wa in wada'at wada'at tayyiban wa in waqa'at ala 'udi syajarin lam taksirhu." Perumpamaan seorang mukmin seperti lebah. Apabila lebah makan, maka ia akan memakan sesuatu yang baik. Dan jika ia mengeluarkan sesuatu, ia pun akan mengeluarkan sesuatu yang baik pula, yaitu madu. Dan jika ia hinggap pada sebuah dahan untuk menghisap madu, ia tidak mematahkan dahan tersebut. Nah, begitulah pendengar di mana saja Anda berada. Seorang mukmin yang baik, dia hanya mencari rezeki dan makan dari sumber yang halal. Dan jika berbicara, apapun yang keluar dari mulutnya, apapun yang keluar berupa tindakan, tak jauh dari kebaikan. Semuanya kebaikan. Jika ia tinggal di suatu tempat, maka dia tidak akan menimbulkan kerusakan di tempat tersebut. Inilah pendengar, 5 perumpamaan seorang mukmin yang disebutkan dalam hadis. Semoga kita dapat terinspirasi dari hal ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakrawala Islam.
6: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

Bikin Ayo Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayo Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM. Well, I saw this girl.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
2: Nah gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keran gitu ya, Mbak. Banyak sekali, banyak banget terjadi konflik. Apalagi klien-klien saya tuh banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua, itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya, di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang, si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji, itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya, siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah itu boleh. Nah itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

0: Bunda harus tahu.
1: Metode merebus makanan sebenarnya tetap bisa menurunkan kandungan gizi loh ayo bunda, terutama untuk vitamin C dan juga B kompleksnya. Supaya kandungan gizinya lebih terjaga, ayo bunda harus memastikan sayur atau masakan lain tidak direbus terlalu lama, apalagi dalam suhu yang terlalu tinggi. Terlalu lama merebus sayur bisa menghilangkan hingga 50% kandungan vitamin yang ada di dalamnya.

Ayah Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, your family radio.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda, pola pandang saya dengan suami berbeda, value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang nggak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu, ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan, sampaikan ke suami keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

104.5 Mas FM, radio keluarga Anda. Halo ya Bunda, selamat pagi. Waduh ya Bunda, gimana kabarnya di pagi hari ini? Dan selamat Hari Radio Nasional. Waduh, senang banget ya Ayah Bunda. Di tengah-tengah ini adalah Hari Radio Nasional. Ini adalah juga hari Jumat, yang mana hari pendek gitu ya Ayah Bunda. Jadi makin semangat, yay pulang duluan, yay pulang duluan gitu ya Ayah Bunda. Dan seperti biasa ya Bunda, di pagi hari ini gitu ya akan ditemani Umay selama 3 jam ke depan tentunya di program Inspirasi Pagi. Jadi buat Ayah Bunda jangan kemana-mana ya, karena di spesial Hari Radio Nasional ini Umay ada surprise gitu ya. Jadi buat Ayah Bunda, surprise-nya apa gitu ya, rahasia dong. Jadi buat Ayah Bunda